sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Pari, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, C Selatan, Pak-pak Barat, Dairi Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini diluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Laibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davinilah, berita ekstra selengkapnya. Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Semarak dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di Desa Blok 6 Baru, Kecamatan Gunung Meriah. Pasalnya, 600 tiang bendera dengan ukuran sama serentak didirikan. Berbeda dengan perayaan pada tahun sebelumnya, peringatan kemerdekaan tahun ini diwarnai dengan gerakan pemasangan bendera secara serentak yang diinisiasi langsung oleh kelompok pemuda desa setempat. Panitia HUT RI ke-81 Desa Blok 6 Baru Arman Sah mengatakan, pembagian tiang bendera menjadi pembeda perayaan kemerdekaan tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana panitia telah menyiapkan dan membagikan kurang lebih 600 tiang bendera kepada warga agar gerakan pemasangan bendera secara serentak bisa berjalan maksimal. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini merupakan gagasan para pemuda desa yang kemudian mendapat dukungan penuh dari kepala desa dan masyarakat. Persiapan kegiatan telah dilakukan sejak sekitar 1 bulan terakhir. Setelah pemasangan bendera serentak, panitia akan menggelar pesta rakyat yang diisi dengan berbagai perlombaan untuk seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan perlombaan akan berlangsung sepanjang Agustus agar suasana kemerdekaan benar-benar dirasakan warga. Arman berharap seluruh rangkaian kegiatan tak hanya meriahkan HUT kemerdekaan, tapi juga mempererat kebersamaan dan semangat gotong royong antar warga. Sementara itu, harga daging ayam di Pasar Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, naik dari Rp35.000 menjadi Rp45.000 per kilogram dalam beberapa hari terakhir. Buntutnya, daya beli berkurang dan omset pedagang turun. Kenaikan harga daging ayam mulai berdampak pada pola belanja masyarakat dan pendapatan pedagang. Pedagang daging ayam di Pasar Rimo, Khairum, mengatakan, sebagian pembeli kini mengurangi jumlah pembelian untuk menyesuaikan pengeluaran rumah tangga. Jika sebelumnya banyak pelanggan membeli 1 kilogram, kini sebagian hanya membeli 0,5 kilogram. Menurut dia, perubahan pola belanja tersebut membuat omset penjualannya turun hingga sekitar 50%. Di sisi lain, pasokan ayam dari agen di Kota Medan juga berkurang. Dari permintaan 100 ekor, pemasok hanya mampu mengirim sekitar 50 ekor. Hairu menduga kenaikan harga berkaitan dengan meningkatnya permintaan setelah kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung dan program makan bergizi gratis kembali berjalan. Selama masa libur sekolah, kata dia, harga daging ayam sempat turun Rp35.000 per kilogramnya. Kami berspekulasi, mungkin penyebabnya karena MBG kembali berjalan. Waktu libur sekolah harga turun, setelah anak sekolah masuk perlahan naik lagi menjadi Rp45.000 per kilo. Meski harganya naik, kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam masih relatif tinggi. Yanti, salah seorang pembeli di Pasar Rimo, mengaku tetap membeli daging ayam untuk kebutuhan keluarganya meski harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Yanti berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga bahan pangan agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu memenuhi kebutuhan protein keluarga. Sehingga masyarakat, terutama yang ekonominya rendah, tetap bisa membeli daging ayam. Sementara itu, Himpunan Pelajar Mahasiswa Aceh Singkil atau HIPMASIL Kota Banda Aceh dan Aceh Besar menggelar musyawarah besar ke-10 di Aula Dinas Sosial Aceh pada Ahad 2 Agustus. Forum musyawarah besar menetapkan Amsyardin Maulana Putra sebagai ketua umum dan Ali Kusuma sebagai wakil ketua umum untuk periode 2026-2028. Keduanya terpilih secara aklamasi setelah peserta yang memiliki hak suara menyepakati pasangan tersebut dalam forum yang merupakan permusyawaratan tertinggi organisasi. Mubes ke-10 menjadi agenda evaluasi kepengurusan sekaligus menentukan arah organisasi untuk 2 tahun mendatang. Seluruh rangkaian sidang berlangsung sesuai mekanisme organisasi. Usai terpilih, Amsyardin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya dan Ali Kusuma. Menurutnya, amanah tersebut merupakan tanggung jawab seluruh keluarga besar HIPMASIL. Mubes telah usai, ini saatnya kita mengakhiri segala perbedaan atau kembali bersatu. Tak ada lagi kubu maupun sekat di antara sebelumnya. Hanyalah satu tekad untuk membangun HIPMASIL menjadi organisasi yang lebih solid, maju, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat mahasiswa Aceh Singkil. Dia menilai persatuan dan kekompakan menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan organisasi ke depan. Karena itu, ia mengajak seluruh mahasiswa Aceh Singkil di Banda Aceh dan Aceh Besar ikut berkontribusi membangun HIPMASIL tanpa membedakan latar belakang. Dengan berakhirnya Mubes ke-10, pengurusan baru diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara kader dan alumni, serta menjadikan HIPMASIL sebagai organisasi yang profesional, inklusif, dan menjadi wadah pengembangan potensi mahasiswa Aceh Singkil di perantauan. Usai jeda, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Ojek, kakak wanya.
2: Hai, lagi ada orang nginyau.
1: Kibang dia lah, ojek. Lu ke puang kot.
2: Nyongkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap 4 lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
1: Pakai menahan man.
2: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
1: Kuhoi-hoi drone ni laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat doke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat doke dro ke. Radio rik buat kapai ureng dro ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811 226 2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot, IDI, Kabupaten Aceh Timur.
4: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Saudara, kepolisian Resor Aceh Selatan dikabarkan mengamankan puluhan jerigen bahan bakar minyak jenis solar yang diduga ilegal di kawasan pelabuhan Jambur Teka Manggamat, Kampung Lawe Melang, Kecamatan Klut Tengah, Aceh Selatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dilansir dari kantor berita JNN menyebut, BBM yang diamankan berjumlah sekitar 30 jerigen. Penindakan itu diduga dilakukan oleh personel kepolisian di areal sekitar pelabuhan yang selama ini menjadi lokasi aktivitas transportasi sungai masyarakat. Berdasarkan sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasi, menyebut solar yang diamankan berada di kawasan pelabuhan dan diduga digunakan untuk kebutuhan ekskavator di tambang ilegal. Hingga informasi ini diturunkan, JNN masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari kepolisian Aceh Selatan terkait pengamanan dan jumlah pasti BBM diduga ilegal serta status hukum pemilik solar itu. Sebelumnya, pemerintah Aceh menerapkan strategi baru dalam pemberantasan tambang ilegal dengan memutus rantai distribusi bahan bakar minyak ke lokasi penambangan tanpa izin. Kebijakan itu disepakati dalam rapat Forkopimda yang dipimpin Gubernur Aceh dan diperkuat melalui penandatanganan maklumat bersama penghentian tambang ilegal. Sementara itu, PT Pertamina menurunkan harga BBM non-subsidi atau Pertamax di Aceh mulai 1 Agustus. Harga Pertamax RON 92 turun dari Rp16.650 menjadi Rp16.300 per liter. Sedangkan Pertamax Turbo dari Rp19.750 kini Rp18.700 per liternya. Areal Manager Komunikasi Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara, Fakhrogi Adriani Sumampau mengatakan, penyesuaian harga dilakukan secara berkala sebagai bagian dari kebijakan perusahaan yang mengacu pada ketentuan pemerintah. Ia menyampaikan, melalui penyesuaian tersebut Pertamina berharap masyarakat dapat memperoleh BBM berkualitas dengan harga yang semakin kompetitif. Seiring komitmen perusahaan menjaga keandalan pasokan dan pelayanan energi di seluruh wilayah Sumatera bagian utara. Selain itu, penurunan harga yang sama juga berlaku di wilayah Sumatera utara, sementara untuk wilayah Sumatera barat, Riau dan Kepulauan Riau, harga Pertamax turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.650 per liter. Sedangkan Pertamax Turbo dari Rp20.150 menjadi Rp19.100 per liternya. Khusus di kawasan Free Trade Zone, penyesuaian harga juga diberlakukan. Di Sabang misalnya harga Pertamax turun dari Rp15.250 menjadi Rp14.950 per liter. Fakhrogi memastikan ketersediaan stok BBM di seluruh wilayah operasional Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara tetap dalam kondisi aman sehingga kebutuhan masyarakat dapat terus terpenuhi. Kita beralih ke informasi lainnya. Bupati Aceh Barat Daya Safarudin mengatakan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Abdia tidak akan mendapatkan jatah usulan pokir pada tahun anggaran 2027 mendatang. Safar menegaskan kebijakan itu juga berlaku terhadap usulan pokir dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten maupun anggaran pendapatan dan belanja Aceh perubahan. Saya ingatkan kepada kawan-kawan DPRK untuk tahun 2027 mendatang, tak ada lagi usulan pokir, semua harus dari usulan yang menyentuh pada masyarakat. Menurut dia, seluruh program pembangunan ke depan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan disusun dasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, bukan melalui usulan pokir. Sebagai kepala daerah, Safar mengajak seluruh masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk bersama mengawasi hasil musrembang yang dibahas di DPRK. Ia berharap anggota DPRK dapat mengusulkan program-program pembangunan yang bersifat strategis seperti pembukaan jalan, pembangunan jembatan, maupun program lain yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk
0: menangkan jembatan maupun program lain yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh

tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kabupaten Aceh Singkil, di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Donald Trump menyatakan bahwa ia membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran setelah Teheran dan negara lain di Timur Tengah meminta waktu untuk menyelesaikan kerangka kesepakatan damai. Trump juga menyebut Israel telah bergabung dalam komitmen tersebut. Dalam unggahan di platform media sosial miliknya Truth Social, Trump menyatakan bahwa semua pihak telah menyetujui batas dari potensi kesepakatan yang mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz secara segera, penuh dan total, dan diakhiri ancaman nuklir Iran. Trump mengaku setuju membatalkan serangan itu demi kepentingan masa depan dunia dan juga demi kelangsungan hidup Iran yang sukses dan makmur. Namun ia menegaskan keputusan itu tergantung pada kemampuan semua pihak untuk segera mencapai kesepakatan. Ia juga menyatakan Israel telah menyetujui komitmen itu untuk menunda serangan. Di sisi lain, Iran telah meningkatkan upaya diplomasi di tengah ketegangan tinggi dengan Amerika. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi melakukan panggilan telepon terpisah dengan Kepala Angkatan Darat Pakistan Asim Munir, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan untuk membahas resiko eskalasi lebih lanjut. Selama percakapan telepon itu, Teheran peringatkan terhadap tindakan militer Amerika apapun dan menegaskan kembali bahwa mereka bersedia menanggapi secara tegas setiap serangan terhadap kedaulatan atau keamanan.

0: jurnalnya. Kita beralih ke informasi olahraga. Dari bursa transfer pemain, Randal Kolomwani resmi kembali menjadi pemain Juventus setelah transfer permanennya dari Paris Saint-Germain rampung. Kepastian itu diumumkan oleh Juventus dan juga dikonfirmasi melalui pernyataan resmi Paris. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, Juventus membayar 38 juta euro ditambah bonus sekitar 12 juta euro. Penyerang asal Prancis itu menandatangani kontrak bersama Bianconeri hingga 2031. Transfer ini mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depan Kolomwani. Juventus akhirnya berhasil membawa kembali sang penyerang ke Turin setelah negosiasi dengan Paris Saint-Germain. Kolomwani diharapkan jadi tambahan penting di lini serang Juventus untuk musim depan. Ia akan bekerja di bawah arahan pelatih Luciano Spalletti. Informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa terus Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi. Dan jangan kemana-mana, setelah jeda komersial break yang satu ini, saya akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Ojek, kakawanya.
2: Hai, lagi drone nginyau.
1: Kiban di lah ojek. Lekap uang kot.
2: Nyong kot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Pakai menahan man.
2: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
1: Ku hoi-hoi drone laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong angkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyansukkan sekalian pegah laju bak toki draw ke radio rik bak kapai ureng draw ke hana izin cit lom bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anda kembali di Kilas Berita Ekstra pagi ini di awal pekan Senin, ya. Dan diiringi dengan rintik-rintik hujan sejak malam, ya, sampai pada pagi jelang siang ini, ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan dengan baik, ya, tanpa terhalang hujan. Saya mengawali kelas berita pagi ini dari kabar mengenai kabinet bayangan atau second kabinet, ya, yang dibentuk oleh masyarakat sipil. Kenapa ini muncul? Koalisi masyarakat sipil membentuk kabinet bayangan sebagai tandingan kabinet merah putih pemerintahan Presiden Prabowo. Kabinet yang beranggotakan aktivis, akademisi, dan para pakar ini akan menyusun alternatif kebijakan sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan. Ketua Panitia Seleksi Kabinet Bayangan Ferry Amsari mengatakan, pembentukan kabinet ini dilatar belakangi melemahnya mekanisme check and balance terhadap pemerintah. Meski demikian, ia menegaskan kabinet bayangan tidak bertujuan mengambil alih kekuasaan. Jadi kabinet ini semacam platform, ya, pengawasan dan penyusunan alternatif kebijakan berbasis bukti, bekerja pro bono, dan bersifat non-partisan. Menurut Ferry, kabinet bayangan mengadopsi konsep kabinet Zaken, yakni kabinet yang diisi orang-orang yang dipilih berdasarkan keahlian, bukan representasi partai politik. Dari 121 pendaftar serta 102 nama yang diusulkan oleh jaringan masyarakat sipil, Ferry mengatakan para panelis akhirnya menetapkan 15 menteri yang akan menjadi tandingan menteri-menteri Prabowo. Kalau menterinya Prabowo sekarang berapa, ya? Hampir 30-an, ya? 30-an atau 40, ini cuma 15. Setiap menteri dalam kabinet bayangan akan menjadi counterpart langsung menteri di kabinet merah putih. Dengan demikian, setiap kebijakan pemerintah akan dikaji dan diberi alternatif berdasarkan bidangnya masing-masing. Bukan sekedar kritik umum, ya, bagus, ya. Artinya mengkritik juga memberikan solusi alternatifnya apa sih, gitu kan. Kadang sekarang banyak orang yang mengkritik aja tanpa memberi solusi. Menurut Ferry, seluruh respon para menteri mengacu pada satu kerangka keberpihakan pada rakyat. Kerangka ini menjadi rujukan tunggal saat menteri bayangan maupun sekretariat merespon isu apapun, sehingga publik dapat mengenali garis sikap kabinet bayangan, meski disampaikan oleh menteri yang berbeda-beda. Biayanya dari mana? Wah, biasa kalau kita kan yang dikelola APBN, gitu. Ini APBN-nya dari mana, gitu kan? Terus, apakah ada yang biayai, gitu kan? Soros kah atau siapa, gitu? Ferry mengatakan kabinet bayangan tidak didukung kekuatan politik manapun. Pendanaan operasional saat ini berasal dari urunan internal para anggotanya. Kedepan mereka juga berencana membuka penggalangan dana publik melalui platform crowdfunding. Ferry menegaskan kabinet ini tidak menerima dana dari pihak asing maupun korporasi. Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan Bima Yudhistira Adinegara mengkritik pengelolaan anggaran negara yang dinilai belum akuntabel. Mulai dari program populis tanpa adanya kajian dan pilot project seperti MBG dan Kopdes, kata Bima, dia mengusulkan sejumlah langkah, antara lain membekukan anggaran program MBG, reformasi subsidi transportasi publik dan energi, tidak menggunakan anggaran negara untuk menutup persoalan kereta cepat, mencabut regulasi yang dinilai kontraproduktif, menerapkan pajak yang lebih progresif, menutup kebocoran penerimaan pajak, memastikan manfaat pajak dirasakan masyarakat, dan menjaga agar pemerintah tidak mencampuri kebijakan moneter. Kalau lihat susunan kabinetnya sih cukup 15 orang begitu ya, dan yang nggak sampai ada Menko, menteri saja. Presidennya siapa? Presidennya nggak ada. Ya. Dia ada Menteri Sekretaris Negara, Ferry Amsari, kemudian ada Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara, Aman Suparman, Menteri Luar Negeri. Pokoknya ini mereka-mereka ini aktivis, akademisi juga. Kemudian ada Menteri Perekonomian, Media Wahyudi Askar. Tapi yang jelas ini bukan lawan tanding, tapi kawan tanding katanya. Kalau misalnya nih ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, mereka akan kritik, mereka akan kasih solusi juga tentunya kan. Nah, menyikapi putusan MK terkait anggaran MBG yang nggak boleh diambil dari pos pendidikan, ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Bayangan Iman Zanatul Khairi menanggapi pemerintah yang akan memisahkan anggaran MBG dari pos 20% anggaran pendidikan di APBN 2028. Kata dia, Mahkamah Konstitusi memang memberikan batas waktu paling lambat 2028. Meski begitu, bukan berarti putusan itu wajib dilaksanakan di tahun 2028. Kenapa enggak kayak putusan 90 ya? Harus di situ juga gitu. Ketika diketok ya harus dijalankan putusannya. Kalau ini agak beda ya. Kepala Bidang Advokasi Guru dan Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G ini mengatakan, bila pemerintah punya moral, itikad hingga kesadaran konstitusional, maka anggaran MBG sudah tidak dimasukkan dalam pos 20% anggaran pendidikan dalam APBN 2027. Jadi MBG ini harus ada di luar komponen utama pendidikan, yakni 20% APBN untuk pendidikan. Lansir dari kantor berita Tempo.co, pada Jumat pekan lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berujar pembahasan APBN 2027 sudah masuk tahap akhir. Purbaya menilai akan sulit jika membahas kembali pemisahan anggaran MBG. Karena itu, pemerintah akan mengikuti batas waktu yang diputuskan MK, yakni 2028. Iman menyatakan putusan MK paling prinsipil adalah MBG itu mesti dipisah dari pos anggaran pendidikan. Putusan MK juga membuktikan anggaran MBG selama ini diambil dari anggaran pendidikan. Berdasarkan putusan MK, mestinya pemerintah tidak lagi memasukkan anggaran MBG ke dalam pos pendidikan di tahun 2027 dan 2028. Jadi MBG sudah tidak bisa ada lagi di dalam 20% APBN pendidikan. Menurut Iman, keinginan MK itu juga dilihat dari jadwal sidang perkara paling lambat akhir Juli 2026. MK berharap putusan MK bisa dimasukkan ke dalam RUU APBN 2027. Mestinya pemerintah dan DPR mempertimbangkan putusan MK ini sehingga anggaran MBG tidak ada di dalam 20% anggaran pendidikan pada APBN 2027. Menurut Iman, masyarakat akan menyambut baik keputusan pemerintah bila menjalankan putusan MK itu di tahun depan. Sebaliknya, bila pemerintah justru tidak melakukan itu, berpotensi mencemaskan masyarakat. Ya, untuk diketahui, MK mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 40 tahun 2026 terkait uji material Undang-Undang nomor 17 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026. Gugatan ini diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 4 orang warga. Para pemohon mempersoalkan masuknya proyek MBG ke dalam anggaran pendidikan. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan belet itu bertentangan dengan amanat konstitusi. Tinggal bagaimana nanti penerapannya. Ya, tapi 2028, bukan 2027 tahun depan. Masih tahun depannya lagi. Kira-kira ya mau-mau pemilu kan, 2029 kan. Kita jeda, nanti kita lanjutkan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Baik, Anda kembali di kelas Berita Ekstra. Saya mau ke informasi mengenai sejumlah tempat perbelanjaan, ya, kantor-kantor di Jakarta yang kemarin-kemarin nggak dipasangi pagar, sekarang itu dipasangi pagar besi tinggi-tinggi. Jadi nggak cuma di Jakarta aja, ternyata di daerah Surabaya pun demikian. Kenapa? Ya, yang tadinya misalnya nggak ada apa-apa kok tiba-tiba mau pasang pagar tinggi-tinggi gitu kan. Dan ini tentu kan menimbulkan sebuah persepsi dugaan gitu ya. Wah, ini mau ada apa nih? Apa mau krisis lagi gitu, takut dijarah atau bagaimana? Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Komjen Polisi Fadil Imran merespon pemasangan pagar tinggi oleh sejumlah mal dan pusat perbelanjaan di wilayah ibu kota. Ia memastikan situasi Indonesia terbilang kondusif. Sampai hari ini berdasarkan data Daily Operating Reporting System, tidak ada hal yang menonjol. Menurut dia, pemasangan pagar oleh pemilik properti seperti mal merupakan hal yang wajar. Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat tidak terpancing dengan narasi yang menyebut akan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Memasuki bulan Agustus, Fadil menyebut tidak ada antisipasi khusus yang dilakukan karena pada prinsipnya polisi selalu bersiaga. Sejumlah mal di Jakarta dilaporkan memasang pagar tinggi dalam beberapa hari terakhir. Bahkan menanggapi hal itu, Gubernur DKI Pramono Anung meminta pihak pengelola tidak merasa khawatir berlebihan karena kondisi ibu kota aman. Ia menyoroti peristiwa tersebut dan mengingatkan pada unjuk rasa serta kerusuhan akhir Agustus 2025 lalu. Pemerintah Provinsi DKI berkoordinasi dengan TNI Polri dan pihak terkait lainnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta. Sementara penasehat khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media Hasan Nasbi mengajak masyarakat untuk memeriksa kebenaran informasi yang dapat memicu ketakutan di tengah beredarnya isu mengenai potensi gangguan keamanan yang menonjol. Menurut dia, pemasangan pagar oleh pemilik properti seperti mal merupakan hal yang wajar. Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat tidak terpancing dengan narasi yang menyebut akan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Memasuki bulan Agustus, Fadil menyebut tidak ada antisipasi khusus yang dilakukan karena pada prinsipnya polisi selalu bersiaga. Sejumlah mal di Jakarta dilaporkan memasang pagar tinggi dalam beberapa hari terakhir. Bahkan menanggapi hal itu, Gubernur DKI Pramono Anung meminta pihak pengelola tidak merasa khawatir berlebihan karena kondisi ibu kota aman. Ia menyoroti peristiwa tersebut dan mengingatkan pada unjuk rasa serta kerusuhan akhir Agustus 2025 lalu. Pemerintah Provinsi DKI berkoordinasi dengan TNI Polri dan pihak terkait lainnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta. Sementara penasehat khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media Hasan Nasbi mengajak masyarakat untuk memeriksa

0: pada unjuk rasa serta kerusuhan akhir Agustus Agustus 2025 lalu. Pemerintah Provinsi DKI berkoordinasi dengan TNI Polri dan pihak terkait lainnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta. Sementara penasehat khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media, Hasan Nasbi, mengajak masyarakat untuk memeriksa kebenaran informasi yang dapat memicu ketakutan di tengah beredarnya isu mengenai potensi gangguan keamanan. Menurut dia, masyarakat perlu tetap bersikap optimis karena kondisi negara dalam keadaan baik dan pemerintah terus menjalankan berbagai program. Ia mencontohkan pertemuan Presiden Prabowo dengan lebih dari 100 pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang berlangsung dengan komunikasi dua arah. Dalam pertemuan itu, berbagai masukan dari pelaku usaha diterima dengan baik oleh Presiden. Jadi, tanya jawab dengan Presiden, masukan itu sangat konstruktif, diterima dengan baik oleh Presiden, dan nggak ada alasan buat kita nggak maju. Tapi, nggak tahu kita kan. Ini kan klaim dari kepolisian, dari gubernur. Sementara, bagaimana yang masang, misalnya dari pemilik mallnya sendiri. Seperti apa? Kita kan masih belum tahu nih. Apa yang mereka melatar belakangi terus dia pasang tuh pagar tinggi-tinggi gitu. Jangan-jangan prediksi mereka seperti ini kan kita masih belum tahu. Nanti kalau misalnya ada kita akan update ya. Baik, tuntas untuk kelas berita pagi ini. Kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Ojek, kakawanya.
2: Hai, lagi ada orang ini.
1: Kibang dia lah, ojek. Lepas kepuang kot.
2: Ya, engkot. Alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
1: Pakai menahan man.
2: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
1: Kuhoi-hoi drone laju.
2: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hijack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, kibang cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama, pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kibang tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, jack. Alias gratis.
2: Hai, sup. Man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor bak toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi nak info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan supkan sekalian pegah laju bak toki dro ke radio rik bak kapai urung dro ke hana izin cit lom bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara. Tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

1048 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Sepertiga Lebutan Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Ekstramania semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi Senin ya, tanggal 3 Agustus 2026. Ekstramania semuanya, kita kembali mudara lagi tentunya masih bersama Vina di program di Godox 3 yang dangdut Ekstra. Ya, bakal menemani dan menghibur Ekstramania semuanya selama 2 jam ke depan. Tentunya kita masih dengan genre khusus lagu dangdut, Bollywood dan juga Melayu.

Senin pagi menjelang siang, ekstra manis semuanya. Gimana kabarnya di hari Senin ini? Semoga tetap semangat walaupun pagi ini kita ditemenin dengan rintik-rintik hujan yang tentunya bikin kasur kita tuh terasa makin sayang banget gitu ya buat ditinggal. Tapi ingat ya, rezeki itu nggak bakal datang kalau kita cuma tarik selimut lagi dan lagi. Ya, ini kalau ngomong-ngomongin soal hujan di hari Senin itu tuh kayak pengingat gitu nggak sih? Kalau bahwasannya hidup itu nggak selalu cerah, ekstra mania, tapi tetap harus kita jalani. Ya kan? Jalanan pasti jadi lebih licin, udara lebih dingin, tapi semangat jangan sampai ikut beku gitu ya. Buat yang lagi berangkat kerja mungkin, atau yang lagi di dalam perjalanan, ya buat ekstra mania semuanya, tetap hati-hati di jalan dan tetap mengikuti aturan lalu lintas yang ada. Atau yang pengen mau pergi tapi masih terhalang hujan, ya buat yang naik motor juga jangan lupa safety ya, helm, jas hujan dan lain-lain. Oke, buat yang lagi sekolah mungkin ya, ini lagi Senin nih kan, aduh Senin tuh kayaknya gimana gitu. Iya, ekstra manis semua. Dan buat yang lagi ngopi ya di rumah, lagi santai sambil dengerin radio ekstra, nikmatin dulu deh suasana hujannya. Siapa tahu ini justru datang kabar baik yang udah lama ditunggu gitu ya. Tapi ya gak apa-apa ya, semoga kita mulai hari Senin ini dengan pikiran yang positif. Gak semua awal minggu itu berat kok gitu ya. Kadang yang bikin berat tuh cuma alarm yang bunyi aja, kadang kok cepet banget gitu ya. Di suasana hujan kayak gini tuh tentu membuat suasana lebih syahdu, ekstra mania. Dan ngomong-ngomongin soal syahdu ya, mumpung cuacanya, suasananya lagi syahdu, kita langsung mau dengerin aja deh untuk pertemuan pertama kita pada kali ini. Kita mau dengerin syahdu versinya Revo Ramon. Tapi sebelum itu ya, buat ekstra mania semuanya yang mau bergabung, request lagu dan salam-salam, seperti biasa kita masih tunggu di 08 1148 1048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Ekstra FM. Oke, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi menjelang siang kali ini, kita langsung kasih denger aja ya syahdu versinya Revo Ramon, spesial buat ekstra mania semuanya. Semoga terhibur.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, seru nih semuanya. Dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 13 menit melintas ya, nggak terasa. Ini cuacanya udah mulai cerah ya, Ekstramania ya. Dari yang sebelumnya tadi hujan, sekarang udah mulai cerah, tentunya sangat mendukung aktivitas kita pada hari Senin yang luar biasa kali ini. Oke, dan ini nggak terasa banget ya, Ekstramania, kita udah masuk di bulan Agustus. Bulan yang selalu punya suasana berbeda tentunya dari bulan-bulan yang lain gitu ya. Celah, spesial banget. Nggak tuh, di mana-mana mulai terasa semangat merah putih nih gitu ya. Jalanan perlahan dihiasi dengan umbul-umbul, bendera udah mulai berkibar, dan suasana kemerdekaan mulai terasa di setiap sudut kampung hingga perkotaan tentunya. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya ya, masyarakat juga udah mulai diimbau untuk memasang bendera merah putih di depan rumah, kantor, tempat usaha, sekolah, maupun lingkungan masing-masing. Jadi selain bendera, kita juga bisa ikut memeriahkan dengan memasang umbul-umbul ya. Jadi dekorasi bernuansa merah putih, lampu hias, atau gapura yang mempercantik lingkungan. Tentunya ini sangat mendukung semangat 45 gitu ya. Oke, mungkin ada yang berpikir gitu ya, kayak cuman pasang bendera doang gitu. Tapi sebenarnya makna dibalik itu jauh lebih besar, Ekstramania. Setiap helai merah putih yang berkibar itu adalah simbol perjuangan, pengorbanan, dan juga semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, sehingga kita sampai hingga pada detik ini tuh bisa hidup nyaman dan aman, damai, tentram di Indonesia tercinta gitu ya. Dengan memasangnya, kita juga ikut menunjukkan rasa cinta kepada Indonesia sekaligus juga menghormati jasa mereka yang telah mendahului kita. Nah, yang menarik ini ya, momen Agustusan juga selalu menjadi ajang mempererat kebersamaan tentunya. Biasanya nih, warga juga udah mulai gotong royong ya, membersihkan lingkungan, mengecat pagar, kemudian memperbaiki gapura, menghias jalan, sampai menyiapkan berbagai lomba yang selalu ditunggu-tunggu nih, Ekstramania. Mulai dari balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, panjat pinang, hingga berbagai perlombaan kreatif yang bikin suasana kampung ini semakin hidup gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu tinggal di sebuah kampung yang memang rutin untuk memeriahkan acara 17 Agustusan, kamu beruntung gitu ya. Karena nggak semua desa juga, Ekstramania, punya inisiatif untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia gitu ya. Jadi buat generasi muda, Agustusan ini juga bukan cuma soal libur atau lomba yang seru gitu ya. Ini juga momen untuk mengenal sejarah bangsa, kemudian juga menghargai perjuangan para pahlawan dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, karena memang menjaga Indonesia bukan hanya tugas para pejuang zaman dahulu, tapi juga tanggung jawab kita semua hingga hari ini gitu. Jadi kalau misalnya di lingkungan kalian udah mulai ada ajakan memasang bendera atau umbul-umbul, mari kita juga ikut berpartisipasi. Kita pastikan juga bendera yang dipasang dalam kondisi bersih dan layak, lalu kita kibarkan dengan penuh rasa bangga, hingga kita ramaikan bulan kemerdekaan ini dengan semangat persatuan, gotong royong, dan rasa cinta tanah air tentunya. Karena kemerdekaan ini bukan sekedar diperingati setiap tanggal 17 Agustus ya, tetapi juga dirasakan dan kita jaga setiap hari melalui tindakan-tindakan kecil yang juga bisa menunjukkan kepedulian kita terhadap bangsa. Jadi kita ya selamat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Saatnya merah putih ini berkibar di depan rumah kita dan semangat Indonesia berkibar juga di dalam hati kita. Iya, merdeka. Oke, Ekstramania, sekilas info dari kita. Iya, dan ini kita mau bacain dulu yang udah request melalui WhatsApp radio. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Vina. Ya, waalaikumsalam. Ini dengan Bang Musliman di Bakal Buah ya. Mau request lagu Roma Irama Bulan Bintang. Salam-salamnya buatnya Mama Agus, Mama Gilang, Kak Nurliawati di Singkil, Bu Ati, Bu Lastri, Kak Risma, Pak Tepos, Pak Nosamanik ya. Kemudian buatnya Bang Roy, Bang Har, Si Kulit Tipis, dan buat semua-semua aja dari A sampai Z. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali buatnya Bang Musliman, ditunggu lagunya segera meluncur. Dan selanjutnya masih melalui chat WhatsApp radio ya. Assalamualaikum pagi menjelang siang, Vina. Ya, waalaikumsalam pagi menjelang siang kembali. Cuaca saat ini masih gerimis tipis. Oh iya, ini di seputaran Blok 7, Ekstramania. Cuacanya masih gerimis tipis ya. Request lagu Sejengkal Tanah. Oke, salam sehat buat kawan-kawan, tetap semangat menjalankan aktivitas. Terima kasih, Vina. Oke, sama-sama, ini darinya Mbak Atik ya, di seputaran Blok 7 Simpang Kanan. Ditunggu lagunya segera meluncur.

Oke, kita bacain request selanjutnya masih melalui chat WhatsApp radio ya. Assalamualaikum Mbak Ade Godak si Goyang Dangdut Ekstra ya. Mau minta lagu yang judulnya Abang Roni. Salam-salamnya buat teman-teman Ekstra semuanya tanpa disebutin satu persatu ya. Spesialnya buat kita berdua aja ya Mbak. Buat Mbaknya makasih udah dibacain. Salam dari Mama Gilang. Oke, buatnya Mama Gilang ditunggu lagunya segera meluncur. Oke, dan ini sudah 3 request Ekstra Mania semuanya. Mungkin kita langsung break aja ya. Buat Ekstraman semua jangan kemana-mana, tetap setan terus 1048 karena Tarvina bakal balik lagi buat terima telepon dan request lagu dari Ekstramania semuanya. Oke, kita break sambil dengerin single bagus darinya Bang Haji Roma Irama ya. Kita cari dulu deh lagunya, ternyata belum nemu nih lagunya. Bulan Bintang ya Ekstramania semuanya. Oke, udah nemu nih lagunya. Oke, ini dia Roma Irama Bulan Bintang spesial buat Ekstramania semuanya.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Oke, keseruan ini semuanya dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 59 menit melintas. Yang gak terasa udah 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur ekstramania semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan buat ekstramania semuanya jangan kemana-mana, tetap saya terus 104.8 ya, karena setelah ini bakal ada siaran berita lintas yang tentunya masih bersama Vina. Oke deh, kalau gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Dia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas siang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Wina pada edisi Senin 3 Agustus 2026.

tewas menerima 14 aduan etik pegawai KPK sejak Januari 2026 dan 2 orang disanksi. Dewan Pengawas Dewas KPK menerima 14 aduan dugaan pelanggaran etik pegawai KPK sejak awal 2026. Dari jumlah itu ada 2 orang yang sudah dijatuhi sanksi. Dikatakan ada 8 aduan yang diajukan dengan analisis, lalu ada 5 aduan yang dilanjutkan ke tahap klarifikasi. Lalu ada 2 aduan yang telah diputus pada sidang etik, 1 aduan diberikan sanksi etik berat dan 1 lagi sanksi etik sedang. Sanksi berat itu berupa menyampaikan permintaan maaf secara terbuka langsung, sedangkan sanksi etik sedang berupa permintaan maaf secara terbuka tidak langsung.

Kita beralih ke informasi lainnya. 5 mahasiswa KKN tewas ditabrak truk tangki di Kalsel. Pertamina mengatakan bukan armada operasional. PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan buka suara setelah kecelakaan yang menewaskan 5 mahasiswa peserta kuliah kerja nyata di Kabupaten Tanah Plumbu, Kalimantan Selatan pada Sabtu 1 Agustus 2026. Perusahaan plat merah tersebut memastikan truk tangki yang terlibat dalam kecelakaan itu tidak terdaftar sebagai armada operasional Pertamina. Kendaraan itu juga tidak tercatat sedang melakukan aktivitas pelayanan di terminal Pertamina. Edi juga menyampaikan ucapan bela sungkawa atas insiden yang merenggut korban jiwa. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di jalur alternatif Batu Licin, Banjarbaru, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Plumbu pada Sabtu 1 Agustus 2026 pada pukul 11.45 WITA. Kecelakaan itu menewaskan 7 orang dan 5 diantaranya merupakan mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan dan Universitas Lambang Mangkurat. 3 orang dari Unsake ialah Nafa Izzatun Nazah, Nur Aini Salsabila, dan juga Feryandi Syahputra yang mengemudikan mobil pick-up. 2 mahasiswa ULM yang meninggal dunia adalah Abdi Cahya Girsang dan Muhammad Ramadhani. Korban meninggal lainnya adalah Tegar Mangku Alamsyah dan juga anggota Karang Taruna Desa Batu Licin Irigasi serta M. Ilyas yang merupakan sopir truk tangki BBM. Sementara itu Muhammad Fahrijal Hasbi, mahasiswa Fakultas Perikanan dan juga Ilmu Kelautan ULM Angkatan 2023 menjadi satu-satunya korban yang selamat dan mengalami luka berat. Seluruh jenazah telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Adapun Muhammad Fahrizal Hasbi sempat dirawat di Rumah Sakit Marina sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Umum UIN Banjarmasin. Perjalanan rombongan mahasiswa bermula saat mereka memanfaatkan waktu libur untuk menuju kawasan wisata Sungai Alut di Kecamatan Mentewe. Di tengah perjalanan, mobil pickup yang mereka tumpangi bertabrakan dengan truk tangki. Benturan keras membuat kabin depan pickup hancur total, sedangkan bagian depan truk tangki mengalami kerusakan berat.

Kita beralih ke informasi lainnya. Buntut panjang konten vape Big Mo hingga diadukan ke Polda Metro. YouTuber Muhammad Zanah alias Big Mo kembali berurusan dengan pihak kepolisian. Kali ini diadukan ke Polda Metro Jaya. Buntut mengajak anak di bawah umur mempromosikan vape atau rokok elektrik dalam siaran langsung di live pada saluran YouTube miliknya. Dalam potongan live YouTube yang beredar viral, tampak Big Mo mendatangi penjual liquid rokok elektrik. Big Mo juga telah mengajak berkomunikasi beberapa anak kecil yang berada di lokasi. Ia kemudian mengajak anak-anak tersebut masuk ke dalam bingkai kamera untuk mempromosikan salah satu merek liquid vape. Adanya aduan tersebut Big Mo dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. Budi mengatakan Big Mo diadukan atas dugaan eksploitasi anak dalam tayangan siaran langsungnya. Budi menjelaskan bahwa laporan tersebut saat ini masih dalam bentuk pengaduan masyarakat atau Dumas. Pihak kepolisian tengah menindaklanjuti dengan melakukan penyidikan. Kementerian Komunikasi dan Digital melayani surat teguran pertama kepada YouTuber mengenai hal tersebut. Menteri Komdikbud Mutia Hafid menegaskan praktik yang mengeksploitasi anak atau mempromosikan produk yang tidak diperuntukkan merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi. Surat teguran tersebut dilayangkan menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTuber Big Mo yang diduga melibatkan anak di bawah umur saat siaran langsungnya. Surat teguran kepada YouTube merupakan bagian dari mekanisme penegakan kepatuhan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang merupakan lingkup private. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mutia mengatakan melalui surat tersebut, Kemendikbud meminta YouTube segera melakukan peninjauan dan penindakan terhadap konten yang dimaksud, serta menyampaikan klarifikasi mengenai langkah yang telah akan dilakukan.

0: Ojek, kak awaknya.
1: Hai, lagi dro dengan nyau.
0: Kibang di lah ojek. Lepas kepuang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjuk wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi dro ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hijack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi droh hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung, bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan, sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan, sekalian pegah laju batu kedro ke, radio rik bak kapai urung dro ke, hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan D, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo, Bandar Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Pagi-pagi udah main game aja.
5: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
5: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
6: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
7: Halo adik-adik hebat Aceh Singkil, sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779 atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Kita beralih ke informasi lainnya. Insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa, pemerintah segera menurunkan tim investigasi. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan pemerintah segera melakukan investigasi terkait insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa di perairan utara Madura. Dirinya menyampaikan bela sungkawa dan prihatin mendalam atas insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa di perairan utara Madura. Terkait keselamatan perhubungan laut, ia menekankan pentingnya pengecekan ulang terkait aspek kondisi kapal, SDM terkait personel kapal dan penumpang serta cuaca. AHY berharap seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik di saat yang sama. Pemerintah segera melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut sekaligus memastikan keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi laut. Merespon kejadian tersebut, dirinya menyampaikan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama tim Search and Rescue akan terus memastikan proses evakuasi dan juga verifikasi data penumpang kapal. AHY juga menegaskan keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi laut. Menurutnya, penerapan standar operasional prosedur, prosedur tetap dan juga mitigasi cuaca serta pemastian kelalaian kapal harus tetap diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang. Pemerintah juga terus mendorong pemajuan armada kapal guna meningkatkan keselamatan dan kualitas layanan transportasi laut. Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan mengerahkan kapal patroli, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, serta memperkuat koordinasi dengan Basarnas dan instansi terkait dalam penanganan kebakaran KM Mutiara Sentosa II di Laut Jawa. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyud juga mengatakan fokus utama saat ini adalah memastikan proses evakuasi seluruh penumpang dan awak kapal berlangsung cepat dan aman.

Kita beralih ke informasi lainnya datang dari Provinsi Aceh. Tim SAR evakuasi 2 jenazah remaja hilang di Aceh Besar. Tim SAR gabungan mengevakuasi 2 jenazah remaja yang sebelumnya dikabarkan hilang saat mandi di Pantai Wisata Ujung Bate, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, Ibnu Haris Al-Husain di Banda Aceh, pada Sabtu mengatakan selain mengevakuasi 2 jenazah, tim SAR gabungan masih mencari 2 remaja lainnya yang hilang di pantai tersebut. 4 remaja yang semuanya laki-laki tersebut, Muhammad Khalil berusia 15 tahun, Salamuddin berusia 15 tahun, dan juga Muhyiddin berusia 15 tahun, serta Muhammad Abrar berusia 14 tahun. Para korban merupakan warga Ujung Bate. Sebelumnya dikatakan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh menerima informasi 4 orang hilang di kawasan pantai Ujung Bate pada Jumat 31 Juli pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Lokasi kejadian berjarak 18 km atau dengan jarak sekitar 20 menit dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh. Tim sempat mencari korban namun dihentikan karena kondisi sudah malam. Pada pencarian hari kedua, hari Sabtu, tanggal 1 Agustus, tim pencarian dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok mencari menggunakan perahu karet sejauh 1 nautical mil dan juga titik korban terakhir terlihat. Sedangkan satu tim lainnya menyisir dataran di pinggiran pantai. Tim juga mencari korban menggunakan drone sejauh 1 km dari titik korban dilaporkan hilang. Selanjutnya, Ibnu Haris mengatakan jenazah kedua remaja tersebut dievakuasi ke pinggir pantai dan diserahkan langsung kepada pihak keluarga guna proses pemakaman. Kepala Kantor Pencarian dan juga Pertolongan Kelas A Banda Aceh itu menyebutkan pencarian 2 korban lainnya dilanjutkan pada Minggu tanggal 2 Agustus. Pencarian dilakukan di perairan menggunakan perahu karet serta penyisiran di pinggiran pantai.

Kita beralih ke informasi lainnya datang dari Kabupaten Aceh Singkil. Bupati Aceh Singkil mengajak warga semarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Aceh Singkil Bapak Haji Safriyadi Oyon SH mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati mengimbau masyarakat memulai perayaan dengan mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol persatuan, semangat, kebangsaan, dan juga penghormatan kepada jasa para pahlawan. Pengibaran bendera merah putih diharapkan dilakukan di seluruh tempat, mulai dari rumah, perkantoran, sekolah, hingga tempat ibadah, tempat usaha, dan juga lingkungan permukiman. Selain mengibarkan bendera, masyarakat juga diimbau menggelar gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar, serta menghias jalan-jalan masuk ke kawasan permukiman agar suasana peringatan kemerdekaan semakin semarak. Sementara itu, ucapan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil akan dipusatkan di Stasiun Kasim Tagok, Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara pada tanggal 17 Agustus 2026. Pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibraka yang akan bertugas pada upacara tersebut saat ini terus menjalani latihan intensif sebagai bagian dari persiapan menjelang hari pelaksanaan. Singkil. Bupati Aceh Singkil mengajak warga semarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Aceh Singkil Bapak Haji Safriyadi Oyon SH mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati mengimbau masyarakat memulai perayaan dengan mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol persatuan, semangat, kebangsaan, dan juga penghormatan kepada jasa para pahlawan. Pengibaran bendera merah putih diharapkan dilakukan di seluruh tempat, mulai dari rumah, perkantoran, sekolah, hingga tempat ibadah, tempat usaha, dan juga lingkungan permukiman. Selain mengibarkan bendera, masyarakat juga diimbau menggelar gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar, serta menghias jalan-jalan masuk ke kawasan permukiman agar suasana peringatan kemerdekaan semakin semarak. Sementara itu, ucapan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil akan dipusatkan di Stasiun Kasim Tagok, Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara pada tanggal 17 Agustus 2026. Pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibraka yang akan bertugas pada upacara tersebut saat ini terus menjalani latihan intensif sebagai bagian dari persiapan.

81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Singkil akan dipusatkan di Stasiun Kasim Tagok, Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara pada tanggal 17 Agustus 2026. Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka yang akan bertugas pada upacara tersebut saat ini terus menjalani latihan intensif sebagai bagian dari persiapan menjelang hari pelaksanaan.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang budiman, tema kita kali ini adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang berpeluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa yang ketika dipanjatkan, ketika diucapkan penuh dengan sungguh-sungguh, hatinya tidak lalai dan pikirannya pun fokus kepada doa yang ia panjatkan. Sebagaimana kita ketahui, ada orang yang berdoa dengan seadanya. Dia berdoa hanya sebatas rutinitas, bukan karena kebutuhan atau keinginan kuat di dalam hatinya. Padahal doa yang baik adalah doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan. Ada juga yang beranggapan bahwa doa yang benar itu hanya memakai bahasa Arab dan doa ketika selesai sholat atau ketika di pengajian. Padahal doa itu tidak selalu harus memakai bahasa Arab, walaupun memakai bahasa Arab itu memang lebih utama. Dan doa pun bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun, selama bukan di tempat-tempat yang dilarang berzikir di dalamnya, seperti toilet misalkan. Doa bukan sebatas rutinitas, tetapi doa adalah kebutuhan hidup setiap orang yang bertauhid. Karena manusia adalah makhluk yang lemah dan memiliki banyak keterbatasan, sehingga setiap waktu, setiap saat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan segala yang kita butuhkan, selama kebutuhan itu sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam realita pun, ketika ada orang yang meminta kepada orang lain, maka dia pun harus meminta dengan sungguh-sungguh. Maka terlebih ketika kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu di sini harus lebih sungguh-sungguh lagi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadakum faly'azimil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihalah." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah Azza wa Jal, dan janganlah ia berkata, "Ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doa ini." Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, maksud dari bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah kita terus dalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seorang sahabat yang mantelnya telah dicuri oleh seseorang yang tidak diketahuinya. Kemudian ia mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusabbihi anhu." Jangan engkau meringankannya. Maksud dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau meringankannya," adalah meringankan dosa perilaku pencurinya dengan doa kejelekan untuknya. Karena jika seorang pencuri sudah tertimpa kejelekannya di dunia, maka bisa jadi berkurang kadar siksaan di akhirat, yang ini berarti menguntungkan si pencuri tersebut. Selain itu pendengar, hendaknya kita juga berdoa dengan mengulang-ulang setiap doa yang kita panjatkan, disunnahkan sebanyak 3 kali. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Falamma qadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, rafa'a sautahu thumma da'a 'alaihim wa kana idza da'a da'a thalathan wa idza sa'ala sa'ala thalathan thumma qala, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, beliau mengeraskan suaranya kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka kaum Quraisy. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam memohon, diulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy." Oleh karena itu pendengar, hendaknya kita selalu berdoa dalam keadaan hati yang khusyuk dan bersungguh-sungguh dalam memintanya. Insyaallah dengan doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan, Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengabulkannya, tentunya selama kita tidak melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan tertolaknya doa-doa kita, atau selama tidak berdoa di dalam keburukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ojek, kakawanya.
3: Hai, lagi drone nginyo.
1: Kiban di lah ojek. Le ke puang kut.
3: Nyo ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap 4 lewa baru. Ukuran kerap hanyut wali.
1: Pakai menahan man.
3: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
1: Kuhoi hoi drone laju.
3: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
4: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh angkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
3: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
4: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan. Sabi-sabi nak info bak Instagram Balmon Aceh. Nyansupkan sekalian pegah laju bak toki draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cik lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
5: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpan dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program Extra Relax Time.

Heady Seasonin 3 Agustus 2026 dengan keadaan cuaca ya dari pagi sampai sekarang ya hujan Estronis tadi reda tadi pagi ya kan, dan siang ini mulai hujan kembali dengan langit yang hampir rata gelap Estronia semuanya. Dan hujan ya walaupun enggak deras banget tapi ini kayaknya agak lama dari langit Estronia semuanya ya. Ya, gimana pun keadaan cuaca, semoga kita dalam keadaan sehat selalu, aktivitas kita berjalan dengan lancar dimanapun kamu berada. Yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan.

Ezra, Rios Time lagu Bob Hits Indonesia dan Mancanegara yang ingin bergabung request lagu dan salam-salamnya di nomor 0811-6481-048. Bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial, Facebook, Instagram, Radio, Extra FM, chat aja ntar harus bacain ya.

Extra Relaxation kembali menyapa Lestrawania semuanya. Ya, kita sapa-sapa dengan keadaan cuaca seputaran Gunung Meriah. Masih dalam keadaan hujan, gerimis, mendung ya langitnya Lestrawania semuanya. Hampir rata ini seputaran Gunung Meriah ya. Oke, kita ini masuk Agustus dan kalau di seputaran Kecamatan Gunung Meriah di 8 Maret 10 sudah mulai anak-anak paskibra latihan ya. Untuk nanti jadi paskibra upacara 17 Agustusan ya Lestrawania semuanya kan mengiringi bendera. Ya udah mulai latihan nih anak-anak di lapangan Meriam Spoli ya. Oke, terus informasi terkini. Apa ya? Lagi ya, lagi rame ya Lestrawania semuanya ya. Mungkin kalau Sabtu kemarin ya biasa ya banyak-banyaknya apa sih namanya? Pesta ya, ya ada beberapa tempat pesta ya kan di pinggir jalan sehingga menutup jalan gitu ya. Lestrawania semua dimaklumin ya. Jadi ya setidaknya ada tanda gitu ya. Jadi orang pada tahu ya. Enggak ada tanda yang bingung ya kan muter balik. Oke, yang pasti udah ada izin ya Lestrawania semuanya ya. Oke, dan kita coba sapa deh Lestrawania semuanya. Ini ada siapa nih ya? Dari WA, WhatsApp Radio Extra FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Haris. Waalaikumsalam. Ini Musliman dari Bakal Buah. Tolong putarkan lagunya dari Coklat yang berjudul Karma. Biar agak panas badannya. Daya berkeringat. Karena di sini, ah gimana nih maksudnya nih? Request lagu Karma. Biar agak panas badannya. Daya berkeringat. Saya berkeringat mungkin. Daya atau saya mungkin ya berkeringat karena di sini hujan. Kok berkeringat karena hujan? Gimana ini maksudnya nih? Coba. Lestrawania saya mendengarkan ngerti nggak? Coba nih Aris. Kata-katanya kayak gini lah pokoknya. Tolong putarkan lagunya dari Coklat Karma biar agak panas badannya. Daya berkeringat karena di sini hujan. Salam-salamnya buat Pak. Langsung salam-salam. Nggak paham nih. Coba Aris simpulkan ya mungkin. Nyambung dengan requestan judul Karma ya biar agak panas badannya mungkin kena karma mungkin ya ha? Ya ya supaya berkeringat mungkin gitu. Dia berkeringat karena di sini hujan kayak mana nih ah oke okay, gitulah ya. Coba lah kalian ngertiin sendirilah ya pokoknya gitulah kata-katanya. Oke okay, salam-salamnya ini buat Pak Nur Nusa Manik Pak Tepos ya untuk semua Radio Extra FM ya yang pendengar-pendengar Radio Extra FM, Extra Mania dimanapun kamu berada gitulah intinya ya panjang banget soalnya ini. Oke. Coklat yang berjudul Karma. Oke, langsung aja kita putar requestannya Extra Mania semuanya. Ini dia.

0: Jack, kakak awaknya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibang dia lah, Jack. Lu ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki. Kuhoi-hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
0: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Pari daftarkan ikut pelatihan nyan.
0: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
2: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Oke, oh rupanya kata Bang Musliman, dengar lagunya tadi dia bisa lompat-lompat semangat gitu ya, jadi sampai keluar keringat gitu. Oke, tadi ini juga Bang Musliman menyapa-nyapa Isra'un Isma seperti biasa. Ada Bang Putra, Nantampu Mas, Azam, Mama Gilang, Lewati Disingkil, Bukarti, Lastri, Karisma, Karanti, Cutlia, terus para penyiar Radio SFM, Bang Har, Pak Nusamanik, Pak Tepos, Bang Roy, Kulit Tipis, ya, Bang Putra, Tukang Kusuk, semua, ya. Oke. Ini panjang banget Bang Musliman, kalau di kalau disebuti satu persatu, bilang aja semua fans radio, pendengar radio itu udah termasuk salam-salam semua yang dengar. Udah termasuk yang Nantampu Mas, siapa lagi Bang Putra, Mama Gilang, semua itu udah termasuk ya pendengar radio SRFM dimanapun berada. Gitu maksudnya ya. Kenapa nyebutin satu persatu? Satu-satu banyak banget, nanti ribuan. Ya kan? Nggak habis waktu kita. Oke. Esraunia semuanya, harus juga mau pamit sekalian. Esraunia semuanya, terima kasih. Dengan keadaan cuaca semakin sore, semakin mulai makin lebat ini. Hujan Esraunia semuanya di seputaran Gunung Meriah. Ya, sehat selalu semuanya. Jaga kesehatan. Ya, hati-hati di jalan. Yang sedang dalam perjalanan, semoga baik-baik saja semuanya ya. Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

musim nami bison arong lagu permintaan sian anak rantau alarang aso mal nasida mabigay lagu dangdut atok permusim nami baik kau maju lagu abang ganteng.

0: udah habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extravaganza, sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Motivasi Islami. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu keutamaan dari salat wajib lima waktu adalah bisa menggugurkan dosa. Sangat disayangkan jika ada yang mengaku muslim tapi meninggalkan sholat lima waktu atau sholatnya bolong-bolong. Terlepas dari hukumnya, tetap saja, sholat adalah kebutuhan, bukan sekedar kewajiban yang menjadi anggapan kebanyakan orang. Sayangnya pendengar, masih banyak orang yang menganggap remeh perkara sholat. Mereka meninggalkan sholat tanpa merasakan beban, atau ada orang yang melaksanakan sholat, akan tetapi dia mengerjakannya dengan setengah hati alias malas-malasan. Dalam artian, dia mengerjakan sholat tak ubahnya seperti beban yang memberatkan. Padahal, sejatinya kita justru membutuhkan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan sholat kita. Akan tetapi kita sendiri yang butuh dengan sholat dan ibadah yang lainnya. Karena dengan sholat, kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar. Berkaitan dengan hal ini pendengar, ada hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa ada seseorang yang sengaja mencium seorang wanita non-mahram yang tidak halal baginya. Lantas ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan tentang yang ia lakukan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam Quran surat Hud ayat 114 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Dan dirikanlah solat pada kedua tepi siangnya, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kembali, "Wahai Rasulullah, apakah pengampunan dosa seperti ini hanya khusus untuk aku?" Beliau bersabda, "Untuk seluruh umatku." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pendengar, selain itu, ada juga hadis yang tercantum di dalam kitab Sahih Muslim yang bunyinya adalah, "As-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair." Di antara salat lima waktu, di antara Jum'at yang satu dengan Jum'at lainnya, adalah penghapus dosa di antara semua itu, selama ia tidak melakukan dosa besar. Kemudian hadis itu juga dipertegas oleh hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adz-dzunub ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika adh-dhahru kulluhu." Tidaklah seorang muslim ketika waktunya salat wajib lantas ia membaguskan wudunya, ia khusyuk dalam salatnya dan menyempurnakan rukuknya, melainkan itu menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya selama ia tidak mengerjakan dosa besar, dan itu untuk seluruh waktu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Pendengar, dari hadis-hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sholat wajib lima waktu yang kita lakukan mampu menghapus dosa-dosa kita. Akan tetapi, dosa yang dimaksud di sini adalah hanya sebatas dosa-dosa kecil, dan keutamaan ini didapat selama orang tersebut tidak melakukan dosa-dosa besar di antara waktu-waktu tersebut. Akan tetapi pendengar, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa dia diampuni tidak hanya sebatas dosa-dosa kecil yang ia lakukan. Itulah pendengar, salah satu dari keutamaan sholat wajib lima waktu, yakni menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan di antara waktu-waktu sholat. Semoga dengan mengetahuinya, kita menjadi semakin giat dan semangat dalam mengerjakan sholat, terutama sholat berjamaah di masjid-masjid kita. Wallahu'alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara. Tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Extramania, sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: muda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Akan tetapi pendengar, betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh mereka. Mereka lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya ketimbang bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Jika kita melihat jumlah jemaah yang sholat subuh di masjid-masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat-sholat lainnya. Jemaah yang mengikuti sholat subuh berjamaah di masjid lebih sedikit ketimbang waktu sholat lainnya. Padahal, keutamaannya lebih besar dibandingkan sholat lainnya. Pendengar yang berbahagia, apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapat banyak keutamaan. Di antara keutamaannya adalah pendengar, yang pertama, sholat subuh adalah salah satu jalan untuk memasuki surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man sallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang menjaga sholat bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Kemudian keutamaan yang kedua pendengar, sholat subuh adalah salah satu penghalang masuk neraka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang berbunyi, "Lan yalajan nar ahadun salla qabla tului syamsi wa qabla ghurubiha." Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Kemudian yang ketiga pendengar, orang yang melaksanakan sholat subuh berada dalam jaminan atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla sholatas subhi fahuwa fi dhimmatillah, fala yatlubannakumullah min dhimmatihi bisyai, fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bisyain yudrikhu, tsumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam." Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahannam. Hadis ini riwayat Muslim. Kemudian yang keempat pendengar, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah terhitung sebagai sholat semalam penuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana yang tercantum dalam Sahih Imam Muslim, yang berbunyi, "Man shallal isya fi jama'atin, faka'annama qama nisfal lail, wa man shallas subha fi jama'atin, faka'annama shallal laila kullahu." Barang siapa sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Dan yang kelima pendengar, disaksikan oleh para malaikat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Sahihain, "Watajtamilu malaikatul lail wa malaikatul nahar fi sholatil fajr." Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar. Pendengar, dengan banyaknya keutamaan-keutamaan tersebut, maka sudah selayaknya kita tidak meninggalkan sholat subuh berjamaah. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena telah meninggalkan sholat subuh berjamaah? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh berjamaah karena aktivitas tidurnya. Merasa malas untuk bangun, sehingga sholat subuh pun menjadi kesiangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la tawhuma walau habwa." Sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun hanya dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah pendengar, Cukuplah ancaman dikatakan sebagai orang munafik agar kita selalu memperhatikan ibadah yang satu ini, yaitu sholat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, terkhusus bagi kita para laki-laki, agar senantiasa dapat melaksanakan sholat-sholat kita secara berjamaah di masjid-masjid kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si dari pelataran Meriam Sipoli nomor 3 Lebutar Gunung Meria Cisingkil. Hujan-hujan gini enaknya tarik selimut ya. Atau ngopi deh, ngopi ya. Ngopi ditemani sama pisang goreng gitu kan. Wih, ada temennya. Oh. Tapi ya jangan di warung yang terbuka ya. Yang agak ini ada sekatnya gitu kan. Karena kalau terbuka nih ya dingin pasti gitu kan. Gak nyaman juga Ekstramania. Sampai di jam 11. Gue bakal temenin kamu lewat tembang dari Malaysia, nostalgia dan pop Indonesia. Dangdut gimana Bang Davi? Dangdut zonanya sendiri. Ini malam apa ya? Malam Selasa ya? Malam Selasa dangdut Bang Davi. Oh gitu ya. Oke deh kalau begitu ya. Dangdut. Ya hujan-hujan dangdutan kan makin gitu ya kan. Iya makin lompat-lompat ya. Yang lompat-lompat lah situ.

Hujannya mantap, Ekstramania semua. Dari semalam sampai ini malam lagi ya. Kalau diperkirakan sih memang malam ini hujan, tapi nanti sekitar jam 10, jam 11-an ya, ke atas gitu kan. Ini besok cerah, nanti hari Rabu balik lagi hujan. Prediksi BMKG gitu kan. Kayak, tapi yang gak meleset jauh banget. Dikit-dikit lah, kayak hari ini nih. Perkiraan BMKG memang hari ini gak bagus cuaca, hujan ringan hingga sedang seharian. Dan betul, walaupun tadi di siang agak reda, habis itu gas lagi. Oke, 08-11-648-1048. Kita coba single yang perdana malam hari ini, ada siapa di sono? Atau by telepon WhatsApp ya, di nomor yang sama.

Hujannya mantap, Ekstramania semua. Dari semalam sampai ini malam lagi ya. Kalau diperkirakan sih memang malam ini hujan, tapi nanti sekitar jam 10, jam 11-an ya, ke atas gitu kan. Ini besok cerah, nanti hari Rabu balik lagi hujan. Prediksi BMKG gitu kan. Kayak, tapi yang gak meleset jauh banget. Dikit-dikit lah, kayak hari ini nih. Perkiraan BMKG memang hari ini gak bagus cuaca, hujan ringan hingga sedang seharian. Dan betul, walaupun tadi di siang agak reda, habis itu gas lagi. Oke, 08111481048. Kita coba single yang perdana malam hari ini, ada siapa di sono? Atau by telepon WhatsApp ya, di nomor yang sama.

08118 1048 1048. Kita coba single yang perdana malam hari ini, ada siapa di sono? Atau by telepon WhatsApp ya, di nomor yang sama.

0: Halo,
1: assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam, kembali banyak.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan ini bang.
1: Mutia. Di gosong hujan nih Mot.
2: Ini bang dari tadi beberapa hari ini sakit ya bang.
1: Waduh. Nampak nih suaranya agak bendeng nih ya.
2: Iya.
1: Apa kena air hujan? Padahal hujannya kan baru hari ini kan?
2: Iya, sebelum hujan kemarin memang suara dia udah lain ya bang, nggak kaya biasa. Iya,
1: udah kode itu ya.
2: Tidak gitu.
1: Ya, soalnya ini apa namanya tuh? Itulah hujan tadi kan.
2: Tendaki tapi tiang enggak boleh enggak dalam ngomongnya ya dengan yang dengar lagunya itu apa?
1: Lagunya siapa itu?
2: Lagu apa ya? Ini bang yang liriknya ibuku engkau wanita ada tak?
1: Yang ku cinta gitu ya?
2: Iya.
1: Itu lagu apa itu? Dangdut?

0: di tempat bang.
1: Ah, ini dangdut ini, dangdut.
0: Ini enggak enak ya dangdut.
1: Iya, dicampur-campur enggak enak.
0: Saya enggak lagi terlalu rindu, terlalu gemang. Itu dari
1: Andra.
0: Itu kakak Alkira. Apa itu bang?
1: Rindunya.
0: Lagu dari kita Alkira apa judulnya kemarin ya bang?
1: Bukan itu. Rindunya hatiku.
0: Pantun bukan pantun janda aja bang.
1: Pantun janda?
0: Iya.
1: Ah, gimana pantunnya coba?
0: Enggak tahu tulisannya ada itu. Ada kan bang?
1: Ada.
0: Itu aja ya bang. Okay. Akan dia cepat sembuh ya bang.
1: Oh iya pastilah.
0: Salamnya buatnya mama angkat mutia langsung lalu salamnya mutia bang. Itu aja ya bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak cuma mutia aja, yang lainnya juga demikian. Ekstramannya semua yang lagi sakit, saya doakan lekas sembuh. Ini memang lagi musim ya. Karena sebelum hari ini hujan. Ini musim orang demam, apa namanya itu? Batuk. Karena debunya udah, aduh. Jalan kalau kita berkendara tuh gak pakai masker atau pakai helm. Udahlah, terbang tuh debu-debu tuh kan. Jadi bikin gak enak di badan. Nah inilah dia.
2: Tambah lagi hujan hari ini kan. Halo?

0: suara ini ya, suara mesin, mesin menggiling, menggiling tahu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, halo.
2: Ya, halo.
1: Ya, halo.
0: Ah, Risma En.
1: Iya bang.
0: Ah, oke. Kuna Risma, ni karemu bekasmu, udah nora.
1: Mulai pagi ni muran, tau genden pura pura bunti.
0: Ya. Agi bergoh kalah iya.
1: Bergoh mereka men.
0: Mulai bergoh, mengkade kau?
1: Lagi nonton.
0: Nonton kare?
1: Nonton film.
0: Oh, orang kau nonton Indonesia lawan kare, Malaysia?
1: Oh, orang. Enggak aku dekat nonton bola.
0: Iya. Jaga?
1: Jaga aku. Enggak nak kalah jalan aku.
0: Iya. Enda timnas no, timnas kiten. Kuna dah. Orang timnas kalap. Timnas kita Indonesia lawan nak kare, Malaysia to kare. Pokoknya ini lah.
1: Gua mau sampai 2 minggu nak aku nonton bola.
0: Hmm. Berarti kona gelak nau tango kona pen setia nih mu.
1: Oh, remera.
0: Hmm. Orang aku setia bak timmu.
1: Orang.
0: Ya.
1: Gua nak kalah, cakap nonton ini.
0: Ya. Bahaya konen orang aku tipe kalak setia. Mula berjodoh ku ne. Setia kau mang?
1: Ora.
0: Ya. Mulai berjodoh ora kau setia, gawat lagi.
1: Sekarang ni aku mimbang aku dah pada cowok eh.
0: Ya. Ya sebegini kan cowok muda ada lo timbangmu. Imbang imbang medem. Nah, imbang mangan. Rahat tang lo. Ini pasangan ta. Wang sahabat ta mula imbang kita, ya sebatas kare, oh imbang, oh. Wah kulana, wah gue begi Risma, nahan.
1: Ya. Mula... Oh, ada makam sih, kel.
0: Gawat konen.
1: Kami medem dan dua kali angkut jaga emakku.
0: Hah?
1: Kami medem dua kali angkut jaga emakku.
0: Ya. Beda mo mbak umakmu, mbak karehmu, calon karehmu kan?
1: Aku fokus ngurus orang tua lu, wek.
0: Tapi coba mo kuso mbak orang tua mundai kan?
1: Reh?
0: Coba mo kuso orang tua mundai. Kuna mak, sekel kok mak aku kawin, ku.
1: Ise?
0: Ya umak mundai. Mengkusok kau bak umakmu mencerok ku nema mulaku apa si begen-begen sambing atau tahlot kareh ku pasanganku kan ha engko ku nema setuju kau mak ha setuju ma
1: baru luak de kawin
0: bege umur piga nahan umur piga rencana
1: pre
0: umur piga rencana.
1: Ni makan umur kare umur 24 ni bawo.
0: Hmm, kona?
1: Asal kau mau dewa sekolahan.
0: Enda piga ko, enggak piga umurmu.
1: Kare mo lahirku.
0: Piga.
1: Tahun 2002.
0: Berarti 24.
1: Hmm.
0: Ya enggak bisa iya.
1: Tahu dede bisa iya.
0: Ya. Enca piga nahan ko 30.
1: 30 merah.
0: 30?
1: Jandron itu bidana.
0: Ya, 30. Enggak tuasu.
1: Re?
0: Enggak tuasu.
1: Enggak mau. Ya. Aku pok saya mengurus makku.
0: Makmu enggak piga murna?
1: Enggak, 60 lebih.
0: Ya, orang kau masak ya. Salut kalemu. Brek mau cucu, mbak iya kan? Nah.
1: Kuna gerakan nih. Kami dua kali ni kerja adik aku tak ada sekolah.
0: Hmm.
1: Bang, aku kagak aku pakai kebukaan. Bang, aku mau matang kata na.
0: Hmm. Adikmu sekolah kelas 3.
1: Hah?
0: Adikmu.
1: Pune.
0: sekolah kelas 3 enggak?
1: Gue kelas 2 gendeng.
0: SMP?
1: Iya.
0: Kamu? Nekah, Malaya. SMA nanis, terus kare. Ada, gimana? Kuliah, ya, nekah nan. Pas ngono 30.
1: Gila. Kare ngono kawin iki mesti
0: ero. Hah? Kok kamu tiyo ngono pernah kawin ya sekali.
1: Hah?
0: Kateku enggak pernah ya sekali kawin.
1: Bigala kina. Ni galapa bilang.
0: Ah ini mau aku ora paham dah. Segan mau ku kuconan.
1: Mura mura enggak meninggal tapi kamu gini mau yo. Ini mau batak urai ke mana?
0: Yang penting yang enggak pernah merasa sekali.
1: Wah. Mau sur kubur enggak tak meninggal lagi nata.
0: Oh, mulai dia ora aku paham. Nahan mau kukuso. Mulai ya gabung sekali nah. Hah?
1: Bapak aku gak terlana nih,
0: Bu. Tah, laki na meninggal, tah bercerai. Cerai mati atau cerai hidup deh. Oke, mulai pergi. Laku mengiro lagu karekonen.
1: Laku mengiro lagu karekonen.
0: Oke deh.
1: Lagu dangdut bisa kan?
0: Ya, ini mau lagu dangdut. Lagu dangdut, Ten.
1: Lagu Tetes Air Hina dari Revina.
0: Revina ya. Oke, mantap. Buat salam-salam.
1: Salam-salam, nah, buat spesialnya buat Kak Mutiam, deh. Semoga cepat sehat. Panjang umur, nah, den, nah. Ya, menunggu, doh.
0: Oke, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur thank you buatnya warga Sublu Salam ya. Satu lagi nih ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Halo. Halo?
3: Halo? Halo?
0: Nggak ada suaranya nih ya? Halo? Halo? Yo. Terputus, sayang sekali ya. Dicoba lagi. Abang-abang kayaknya tadi suaranya tuh, bapak-bapak tuh ya. Halo? Oke deh, sembari kita sambung lagi nanti ya. Ada yang mau lewat nih. Ada yang mau lewat. Lagunya mana nih tadi ya? Duh, lari. Pantun janda mana nih? Tartar. Oke, ini dia. Vita Alfia ya.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi drone nginyau.
0: Kiban dia lah ojek. Le ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjik wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Hoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju batu ke draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara. Tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar. Musim hujan, harus apa ya?

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi drone nginyo.
0: Kiban dia lah ojek. Le ke puang kot.
1: Nyong kot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanyut wali.
0: Paka menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Hoi hoi drone laju.
1: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hijack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju batu ke draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cit lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulau, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Oke, kembali di 104.8. Assalamualaikum Bang Davi. Waalaikumsalam Fazri Payung nih ya. Minta lagunya ramai-ramai yang judulnya Penyakit Cinta. Spesialnya buat Bang Davi. Salamnya, semoga sehat selalu. Itu aja Bang ya. Oke, ditunggu lagunya.

Selamat buatnya para siswa dari SMA Negeri 2 Gunung Meriah yang baru saja mengikuti lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan yang digelar oleh MPR RI ya. Walaupun enggak dapat juara tapi setidaknya sudah menorehkan prestasi dengan mengikuti lomba tersebut mewakili Kota Banda Aceh, mewakili Provinsi Aceh begitu ya. Karena ada 3 sekolah nih dari Provinsi Aceh yang mengikuti gelaran tersebut. Ada dari SMA 2 Gunung Meriah, kemudian SMA Negeri 2 Bukit Benar Meriah, dan SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh. Dan ya, SMA Negeri 2 Gunung Meriah ini mewakili Kabupaten Aceh Singkil ya, setelah sebelumnya dinyatakan lolos seleksi kabupaten kota. Dan di perlombaan ini, SMA 2 Gunung Meriah ini memperoleh predikat yel-yel. Wah, yel-yel terbaik ya. Selamat deh ya buatnya para siswa yang sudah mewakili sekolah tersebut ya. Jadi motivasi bagi siswa lainnya gitu ya.

0: malam.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, anakku Davi.
0: Ya.
1: Ya.
0: Pak Huta Barat nih.
1: Huta Barat nih. Ya.
0: Oke, di Sokpin.
1: Di Sokpin. Enggak, di rumah, bukan di Sokpin.
0: Di rumah. Mana rumahnya, Pak?
1: Rumah di lokasi Sokpin.
0: Dekat Sokpin juga kan?
1: Iya, iya.
0: Oke, mau lagunya siapa nih, Pak?
1: Lagu Roma Irama, Tersesat aja.
0: Tersesat. Oh. Ya. Malam-malam tersesat, enggak pulang-pulang nanti, Pak.
1: Kalau nyanyi aja tersesat, orangnya pulang.
0: Orangnya pulang ya. Oke, ya. Kalau gitu. Ada yang mau disalamin enggak?
1: Ya, terima kasih anakku Dapi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Pak Huta Barat di seputaran TT Sofindo ya.

Ya, kalau tersesat di kampung sendiri mah itu namanya bukan tersesat ya. Linglung kali ya lebih tepatnya ya. Tapi kalau tersesat di kampung orang itu baru tersesat. Wah, susah tuh ya. Lagi yang malu-malu bertanya, wes lah, muter-muter yang ada ya, enggak pulang-pulang. Enggak sampai tujuan yang ada ya. Oke, sebelum kita puterin tembangnya Pak Uta Barat tadi ya, ada Ridho Roma nih yang melewat ya.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Selamat malam darinya Andre Tumangger di Pak-Pak Barat. Malam Bang Davi, request lagu dari Imam S. Arifin, Senandung Rembun. Salamnya buat Cinta di Pak-Pak Barat, buat penyiarnya Metugas. Ya, oke, thank you Bang Andre. Ya, malam juga buatnya Mbak Cinta nih ya. Malam Mas, malam kembali, minta lagu Selalu Rindu. Baru buka radio ini Mas, iya udah mau tutup ya. Salamnya buat Andre di Fak-Fak Barat katanya. Asik ya, saling bertukar pesan. Cihwi. Udah malam pun ya. Oke deh, sekaligus menutup bersamaan kita malam hari ini di Musik Malam ya. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Esok kita akan jumpa lagi kok. Besok kita akan jumpa lagi di program dan jam yang sama ya. Pokoknya Musik Malam hadir setiap malam ya. Iya, lagunya tadi mana ya? Oh ini dia, Senandung Rembulan. Oke deh, terima kasih untuk malam hari ini dan sampai jumpa lagi di malam esok. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: atas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
0: Allah selalu.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhsamannya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Selasa ya, 20 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan 4 Agustus 2026. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Eksamen ini Tramutera sebuah suku kita mengudara dari Komplek Lapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Eksamen bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh untuk Aceh Singgil. Salat subuh kita jam 5 lebih 8 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 2 menit. Itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik salat isya dan salat subuh. Eksam bagi yang sedang masalah kesalah subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau selamakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Eksamennya langsung saya dari Komplek Lapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Inilah cara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamatnya para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh, dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak satu Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Selamatnya kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini, ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran, bagian yang kedua. Selamatnya. Nah, ini semoga menjadi bahan muasabah juga, terutama bagi pasangan suami istri ya, Pak Sutri, yang sedang menjalani bahtera kehidupannya. Ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran, bagian yang kedua ini. Sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala

Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Rasulullah Muhammad bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Ikhsan, jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah yang berikut ini. Ikhsan, para penyintas acara mentara sebut di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini ya, di program Mutiara Subuh, dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1419 Hijriah, 1 September 2008. Ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran, bagian kedua ini. Esaunya para pecinta acara mutara, setiap kita pingin rumah tangganya itu sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itulah tujuan pernikahan itu ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha waj'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, inilah tujuan daripada pernikahan itu, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia jadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Nah, jadi ternyata dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu ada yang karam di tengah jalan, ada yang kandas di tengah jalan, ada yang sampai ke pulau harapan. Ternyata Israwan, ini sebab kedua ketika rumah tangga diambang kehancuran itu. Kalau sebab pertama, jauh dari zikrullah, jauh dari hidayah Allah, ya, jauh dari petunjuk Allah. Artinya tidak mengenal Allah dalam kehidupan, apalagi melakukan kesyirikan. Ya, kalau ada masalah larinya ke orang pintar, ke dukun dan sebagainya. Padahal Quran mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu. Innallaha mas-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang sabar. Udah kita sampaikan. Misalnya, ketika cinta diambang kehancuran, apa penyebab rusaknya rumah tangga itu? Yang kedua adalah karena perselingkuhan. Bahasa kerennya selingkuh, bahasa agamanya zina. Ya, perbuatan zina ini jelas perbuatan yang dibenci oleh Allah, hukumnya haram ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wasa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra ayat 32. Jadi bagaimana Islam mengajarkan kepada kita, ku ampusakum ya ayyuhalladzina amanu ku ampusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Quran juga mengingatkan kepada kita, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fahum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka dan budak mereka mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Surat Al-Mu'minun ayat 5. Jadi selama ini Islam mengajarkan kepada jaga diri, jaga keluarga. Islam ini hari ini tempat-tempat apa namanya mendatangkan zina begitu banyak. Tontonan, tayangan-tayangan itu juga bisa mengarah kepada zina itu. Wala taqrabul fawahis ma zahara minha wa ma batan. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak di antaramu maupun yang tersembunyi. Surat Al-An'am 151. Az-zaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mai'atu jaldah. Ya. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya. Surat An-Nur ayat 2 dan juga ayat 3. Selain itibar sama kita, begitu juga ketika Anda sudah menikah, cintailah pasangan Anda itu. Suami, sayangilah istri. Cintailah istri itu. Istri, sayangilah suami itu. Cintailah suami. Apa yang diminta oleh suami, berikanlah para istri. Nah, jangan sampai suami itu berpaling dengan laki-laki lain, dengan wanita lain. Begitu juga wanita itu jangan sampai berpaling dengan laki-laki lain. Pengkhianat cinta. Dan inilah yang menyebabkan rumah tangga itu diambang kehancuran. Karena zina ini ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bukan hanya rumah tangganya diambang kehancuran. Penyakit-penyakit kelamin akan menghinggapi dirinya. Ya, penyakit apalagi AIDS. Nah, penyakit sifilis raja singa, apalagi namanya itu. Penyakit saluran alat vital, penyakit kelamin dan sebagainya. Apa penyebabnya? Kena zina tadi. Ada tempat yang halal suaminya, istrinya, tapi dia mau ke tempat yang haram. Islamnya ini juga bukan hanya menghancurkan dirinya, bukan hanya menghancurkan keluarganya, juga menghancurkan dirinya. Dan ini kesannya berita-berita yang kita dengar, yang tayangan-tayangan kita dengar, berapa banyak hancurnya rumah tangga itu disebabkan selingkuh itu. Ya, disebabkan zina ini. Makanya Nabi mengingatkan dalam hadis, la yazni zani. Ya, kata Nabi, tidaklah berzina seorang pelaku zina itu ketika dia berzina sedangkan ia seorang mukmin. Tidaklah mencuri seorang pencuri itu ketika ia mencuri sedangkan ia seorang mukmin. Tidaklah meminum khamar ketika ia meminum khamar itu sedangkan ia seorang mukmin. Tidaklah seorang yang mulia itu merampas harta mata manusia terjadi kepadanya ketika ia merampas sedangkan ia seorang mukmin. Nah, istilahnya ini jadi gimana? Setan menggodanya pagi sore siang malam. Kalau seorang laki-laki digoda dengan tahta harta wanita, seorang wanita digoda dengan harta dunia, termasuk dengan laki-laki. Jadi godaan datang. Nah, termasuk zina ini ya. Nah, oleh karena itu waspadalah keluarga-keluarga muslim ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Istilahnya bagi ya, tempat-tempat yang mendatang zina ini banyak sekali ya. Nah, apa namanya kumpul-kumpul sebagainya, pertemuan-pertemuan ya, bercampur baurnya laki-laki dan perempuan ya dan sebagainya. Yang jelas bisa mendatangkan zina berujung kepada ya perbuatan yang dibenci oleh Allah. Nah, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Kita bacalah beberapa peringatan Nabi ya tentang zina ini. Nabi bersabda, ya, apabila seorang hamba itu berzina, maka iman keluar darinya. Iman itu seperti bayang-bayang di atas kepalanya. Kemudian apabila ia telah selesai, maka iman itu kembali kepadanya. Nah, hasrat kadang dia sholat ya, dia puasa, tapi berzina, begitulah setan menggodanya. Nah ya, dari Abdullah ibn Mas'ud berkata, ya, Ibn Mas'ud menuturkan, saya berkata, ya Rasulullah,
apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Nabi menjawab, engkau jadikan bagi Allah sesuatu yang sepadan dengannya, menyekutukan Allah, padahal dia yang telah menciptakanmu. Kemudian saya katakan, sungguh itu sesuatu yang besar. Kemudian apalagi Rasul? Kata Nabi, engkau bunuh anakmu, karena engkau takut ia makan bersamamu, khawatir miskin. Saya katakan, kemudian apalagi? Kata Nabi, engkau berzina dengan istri hamba sahayamu. Istilahnya jadi dosa besar. Nah, istilahnya mari kita sama-sama menjaga diri dan kehormatannya. Makanya Nabi saja berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon petunjuk, tambah takwa, terjaga kehormatan diri, dan mohon kekayaan kepadamu. Nah, selain ini juga termasuk ini. Ini bukan hanya menghancurkan khazanah rumah tangga, tetapi juga menghancurkan dirinya, kena penyakit kelamin. Ya, inilah. Jadi Islam sebenarnya mengajarkan kepada kita pintu yang paling baik itu menikah dengan cara yang halal dan thayyibah. Nah, makanya para keluarga muslim, jagalah dirinya, keturunannya dari zina ini ya. Nah, Islam ini juga pintu-pintu yang akan mendatangkan kehancuran dalam kehidupan rumah. Ada wanita idaman lain, adanya istrinya, tapi pingin dia lihat istri orang lain. Nah, ketemu pintu itu terbuka, setan datang, terjadilah perzinahan. Nah, begitu juga sebaliknya, adanya suaminya yang baik, yang memberi nafkah kepada dirinya, tapi ada pria idaman lain. Nah, berujung dari pertemuan, ya, chat-chatan kalau sekarang ini, berujung kepada pertemuan. Nah, setan datang menggoda, terjadilah perzinahan itu. Islamnya kita baca ya, bagaimana Nabi mengingatkan tentang zina ini ya. Ini hadis panjang sekali ya. Hadis tentang mimpi Rasulullah. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, ya, dalam hadis disebutkan bahwa malaikat Jibril dan Mikail datang kepada Rasulullah. Nabi berkata, kemudian kami pergi, kami tiba di suatu tempat perapian. Bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya luas. Ada suara gaduh dan banyak teriakan. Maka kami pun melihatnya di dalamnya. Ada laki-laki dan perempuan telanjang yang datang jilatan api dari bawah mereka. Apabila jilatan api itu datang, maka mereka menjerit kena panasnya. Saya berkata, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah para pezina, laki-laki dan perempuan. Inilah siksa untuk mereka hingga hari kiamat. Nah, begitu disaksikan Nabi ya, dalam mimpi Nabi. Jadi mimpi para Nabi Rasul itu benar. Jadi para pezina-pezina itu ya. Nah, kita ulang kembali. Kata ini mimpi Rasulullah ya. Nah, kemudian kami pergi, kami tiba di tempat perapian, hingga atasnya sempit dan bagian bawahnya luas. Ada suara gaduh dan banyak teriakan. Maka kami melihatnya di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Dan datang jilatan api dari bawah mereka. Apabila jilatan api itu datang, maka mereka menjerit kena panasnya. Saya berkata, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah para pelaku zina, laki-laki dan perempuan. Inilah siksa untuk mereka hingga hari kiamat. Nah, selama itulah siksaannya. Nah, kalau di dunia, kadang selama ini dia bisa mengelabui suaminya, bisa mengelabui istrinya, bisa dia berbohong. Tapi Allah lihat perbuatannya. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu selalu mengawasimu. Surah Al-Fajr ayat 14. Kita baca hadis lain selamanya. Diriwayatkan dari Makhul Ad-Dimaski, ia berkata, penghuni neraka mencium suatu bau busuk. Mereka berkata, kami tidak menemukan bau yang lebih busuk daripada itu. Maka dikatakan kepada mereka, inilah bau kemaluan dari para pelaku zina. Ibnu Zaid, salah seorang ulama ahli tafsir, berkata, para penghuni neraka disiksa dengan adanya bau yang membusuk dari kemaluan para pelaku zina itu.
Nah, begitu ya, siksaan-siksaan ya. Nah, istilahnya jadi berita dari Quran, berita dari hadis Rasulullah, arsal para sahabat mengingatkan kepada kita, jauhilah yang namanya perbuatan yang bisa menghancurkan ini. Bukan hanya menghancurkan keluarga itu, tapi juga menghancurkan pribadinya zina itu. Kita baca lagi istilahnya. Diriwayatkan dari Nabi bahwa iblis menyebarkan bala tentaranya di bumi. Ia berkata kepada mereka, barang siapa yang mampu menyesatkan seorang muslim, maka akan aku pakaikan baginya mahkota di atas kepalanya. Lalu mereka menebarkan fitnah untuk mendekatkan diri mereka kepada iblis. Salah satu bala tentara itu berkata kepada iblis, saya akan tetap menggoda Sianu hingga ia menceraikan istrinya. Iblis menjawab, engkau tidak berbuat apa-apa, karena ia akan menikah dengan wanita lain. Kemudian datang orang lain seraya berkata. Kemudian datang yang lain berkata, saya akan tetap menggoda si Anu hingga ia bermusuhan dengan saudaranya. Iblis berkata, engkau tidak berbuat apa-apa, karena ia akan berdamai kembali. Kemudian datang yang lain berkata, saya akan seterus menggoda si Anu hingga ia berzina. Iblis berkata, alangkah baiknya apa yang kau lakukan itu. Iblis kemudian mendekatinya dan meletakkan mahkota di atas kepala bala tentaranya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan setan dan bala tentaranya yang terkutuk itu. Jadi ternyata setan ya memberikan hadiah kepada iblis, memberikan hadiah kepada iblis yang mampu menggoda manusia. Nah, ternyata godaan dahsyat bagi manusia adalah masalah zina ini ya. Nah, ya ini selama diingatkan ya, terutama bagi keluarga-keluarga muslim. Ingat dulu pernah ijab dan kabul. Seorang laki-laki sebagai orang tua menyerahkan putrinya kepada seorang laki-laki menjadi suami anaknya. Nah, tanggung jawab itu bukan hanya di dunia, juga di akhirat akan ditanya oleh Allah. Ketika cinta diambang kehancuran, penyebab rusak keluarga itu adalah perzinahan ini. Dari Anas berkata, Rasulullah bersabda, iman adalah pakaian yang dipakaikan Allah kepada siapa yang dia kendaki. Apabila seorang hamba itu berzina, maka Allah cabut pakaian iman itu darinya. Jika ia bertaubat, maka dikembalikan kepadanya. Nah, jadi sahabatnya begitulah ya. Kadang dia rajin juga sholat, tapi masih mau berzina dia. Kadang sudah berulang kali umrah, tapi masih juga berzina. Ya begitu. Kadang sudah haji, di depan orang dia mengapa haji, di belakang orang lain ketika keluar kota, dinas luar sebagainya, imannya enggak dijaganya. Setan datang malu mereka berzina. Kata Anas, Nabi bersabda, iman adalah pakaian yang dipakaikan Allah kepada siapa dikenakinya. Apabila seorang hamba itu berzina, maka Allah cabut pakaian iman itu darinya. Jika dia bertaubat, maka dikembalikan kepadanya. Nah, istirahat itibar sama kita, bahwasanya ya, kancur rumah tangga itu dimulai dari pribadi-pribadi yang tidak jujur kepada keluarganya. Dari suami-suami yang tidak jujur kepada istrinya. Dari istri-istri yang tidak jujur kepada suaminya. Nah, istilahnya jadi, tapi kalau dia setia dengan pasangannya, nah dimanapun dia berada, ingat engkau adalah sebagai suami dari istrimu. Ingat anda adalah istri dari suamimu. Ingat Allah melihat perbuatanmu, maka pasti ya dia akan menghindari perbuatan itu. Nah, kita baca lagi hadis lain. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bersabda, wahai kaum muslimin, takutlah kamu terhadap perbuatan zina, karena di dalamnya ada 6 perkara yang berbahaya bagi dirimu, 3 di dunia, 3 di akhirat. Yang di dunia adalah menghilangkan wibawa wajah, menyebabkan pendek umur, dan menimbulkan kefakiran yang terus-menerus. Inilah seramnya. Ya, kalau orang berzina itu, kenapa ya? Kok sampai saat ini kok masih miskin rumah tangganya? Padahal ya sudah bekerja, sudah berusaha. Mungkin penyebabnya ini, kata Rasulullah, wahai kaum muslimin,
takutlah kamu terhadap perbuatan zina, karena di dalamnya ada 6 perkara yang berbahaya bagi dirimu, 3 di dunia, 3 di akhirat. Yang di dunia itu apa? Pertama, menghilangkan wibawa wajah. Jadi orang suka berzina itu wibawanya hilang ya. Nah, malu, ketemu orang dia malu. Ya kenapa? Dia sudah dicap sebagai pezina. Nah, menghilangkan wibawa wajah. Yang kedua, menyebabkan pendek umur. Ya, kalau dia selingkuh, ketahuan ya dengan selingkuhannya, ya terjadilah pembunuh sebagainya, kan pendek umurnya, dan sebagainya. Nah, ada yang suaminya, tapi mau dia suami orang lain. Nah, ada yang istrinya, mau istri yang lain. Nah, ini penyebabnya. Hati-hati ya, menyebabkan pendek umur. Yang ketiga, yang menimbulkan kefakiran yang terus-menerus. Kemiskinan. Kaya, banyak uangnya. Tapi selalu miskin. Disebabkan apa itu? Bezina tadi. Nah, istri terkadang diuji dengan kemiskinan, dia mampu sabar. Tetapi ketika diuji dengan kekayaan, dia tidak sabar menghindari kemaksiatan itu. Menimbulkan kefakiran yang terus-menerus. Sedangkan yang di akhirat adalah murka Allah, perhitungan hisab yang jelek, dan siksa neraka. Inilah ya bahayanya orang-orang melakukan zina. 3 di dunia siksaannya. Ya, dihilangkan wibawa wajahnya, menyebabkan pendek umur, menimbulkan kefakiran yang terus-menerus. Itu di dunia. Sedangkan di akhirat, ya, murka Allah kepadanya, perhitungan hisabnya yang jelek, dan siksa neraka menantinya. Istimewanya, ketika cinta diambang kehancuran bagian kedua, inilah penyebabnya. Kita akan sambung setelah berikut ini.

Eksamennya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara Terima Kasih Masih Setia di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf nih mungkin. Sejak 1 Ramadan ya 1429 jadi ya 1 September 2008. Eksamennya kita sedang mengkaji tentang kajian keluarga muslim ini ketika cinta diambang ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran ya bagian kedua nih. Kita kenalilah sebab-sebab ini sahabatnya supaya setiap pribadi, setiap pasutri ya, pasangan suami istri terutama ya, agar berhati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Termasuk pelihara diri dari zina ini ya. Istilahnya sebelum kita ceritakan kiatnya ya. Nah, kita baca dulu beberapa hadis Nabi tentang zina ini. Agar jangan sampai terus ya berlanjut zina ini. Kadang ya, yang gagal suami istri, di depan istrinya dia mesra luar biasa. Tapi di belakang istrinya ada wanita idaman lain. Begitu juga ketika suaminya bekerja keluar rumah. Nah, ketika itu... Ya ketika suaminya tidak di tempat, datang laki-laki lain, ada peridaman lain. Pengkhianat cinta rumah tangga ini. Kita baca hadis namanya ya. Nah, Nabi pernah bersabda, di dalam neraka jahanam itu terdapat sebuah lembah. Di dalamnya terdapat banyak ular. Setiap ular itu besarnya seperti leher lembu. Ular itu menyengat orang yang meninggalkan sholat. Bisa ular itu mendidih di tubuh orang yang meninggalkan sholat itu selama 70 tahun. Kemudian dagingnya membusuk. Di dalam neraka jahanam terdapat sebuah lembah yang bernama Jab al-Qadin ya. Nah, di dalamnya terdapat ular dan kalajengking. Setiap satu kalajengking sebesar begal turunan kuda keledai. Ia memiliki 70 dari setiap satu dari memiliki jenis racun tersendiri. Kemudian kalajengking itu menyengat si pelaku zina dan menghabiskan bisanya di dalam tubuh pelaku zina itu sehingga ia merasakan sakitnya selama 1000 tahun. Kemudian dagingnya membusuk hingga dari kemaluannya mengalir nanah dan luka. Ini Imam Ahmad meriwayatkan. Bayangkan itu. Nah, begitulah ya. Siksaan bagi para pelaku zina. Ya. Selama hidup kehidupan diberi Allah nikmat sehat. Tapi malam berzina. Diberi nikmat berkeluarga. Tapi dengan dia melakukan zina dengan pria lain, wanita lain. Nah, begitulah hukumnya dari kiamat ya. Di dalam neraka jahanam terdapat sebuah lembah yang bernama Jab al-Khan. Di dalamnya terdapat ular dan kalajengking. Setiap satu kalajengking sebesar begal turunan kuda keledai. Ia memiliki 70 dari duri, ya 70 duri ya. Setiap satu darinya memiliki jenis racun tersendiri. Kemudian kalajengking itu menyengat si pelaku zina dan menghabiskan bisanya ke dalam tubuh si pelaku zina. Sehingga ia merasakan sakitnya selama 1000 tahun. Kemudian dagingnya membusuk hingga kemaluannya mengalir nanah dan luka. Ya, selamanya para penyinta acara mentera. Diingatkan kepada para... Ya bagi para pasutri pasangan suami istri. Nah bagaimana ada nggak orang yang belum menikah dan mereka berzina? Ada. Nah yang jelas, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Kosong 08 11 648 10 48 kita buka. Ketika cinta diambang rumah tangga diambang kehancuran, penyebab rusaknya keluarga itu adalah masalah zina atau bahasa kerennya selingkuh ya. Kita baca selanjutnya riwayat lain ya. Nabi bersabda, barang siapa yang berzina dengan seorang wanita yang telah menikah, maka mereka keduanya menanggung setengah siksa umat ini di dalam kubur. Ketika tiba hari kiamat, Allah menghukum suaminya dalam
dalam ya Allah menghukum suaminya. Nah, jika ia tidak mengetahui perbuatan zina istrinya, jika ia mengetahui dan didiamkan perbuatan istrinya, maka Allah haramkan surga baginya. Karena Allah telah menulis di pintu surga, engkau haram masuki bagi para dayus, orang tidak memiliki rasa cemburu. Nah, ini selama ini ada juga ya, bahkan dipolitisirnya pula istrinya. Nah, hasilnya diambilnya. Nah, tidak cemburu istrinya dengan laki-laki lain, dayus, orang seperti itu haram baginya surga ya. Misalnya para penyindah acara mantra. Jadi kita bercerita ketika cinta rumah tangga diambang kancurannya. Penyebab keduanya itu selingkuh, berzina. Nah, bagaimana kalau ternyata sudah pernah terjadi lalu dia kembali ke jalan Allah. Disitulah ya dalam kehidupan rumah tangga ya. Istri ya, ya dalam kehidupan, begitu juga suami ya dalam kehidupan rumah tangganya. Quran mengingatkan kepada kita kepribadian muttaqin itu apa? Wal afina 'anil nas. Ya, maafkanlah manusia ya. Tapi kadang suaminya udah dimaafkan istrinya, dia ulangnya lagi. Kadang udah dimaafkan suaminya, ulangnya lagi. Ya kalau dalam hukum Islam ya, seorang laki-laki atau perempuan sudah pernah menikah lalu berzina, dirajam ya. Tapi kita kan enggak berlaku negeri kita ini. Di negeri Islam berlaku itu. Rajam itu ya. Nah, istilahnya kalau di dunia melepas dari hukuman dunia, tapi hukuman Allah dari kiamat tidak akan bisa lepas ya. Dari kiamat akan ditanya Allah, summa latus aludna yauma izin anin naim. Kemudian nikmat-nikmat Allah akan ditanya, termasuk tentang sehat, ya umur kemana dihabiskan, masa muda kemana digunakan, jasad kemana dihabiskan, tentang ilmu kemana dimanfaatkan, tentang harta dari mana kamu dapat kemana digunakan. Nah, termasuk dari kiamat diberikan buku catatan amal. Udah kita kaji dalam kajian iman kepada hari kiamat ya. Nah, kata. Baik, kita terima dulu alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Ya. Silakan selamat yang ingin beri interaktif 0811-648-1048 kita buka silakan. Nikmatnya Tuhan yang diberikan pada manusia. Kita baca lagi selamat sebuah hadis ya. Barang siapa yang meletakkan tangannya dengan sahwat pada perempuan yang tidak halal baginya, maka ia datang pada hari kiamat dengan tangan terikat ke tengkuknya. Jika ia mencium wanita itu, maka kedua bibirnya dipotong di dalam neraka. Dan jika ia berzina, maka pahanya berbicara menjadi saksi atas perbuatannya pada hari kiamat. Seraya berkata, aku telah menaiki sesuatu yang haram. Allah melihatnya dengan pandangan murka. Maka daging wajah orang tersebut gugur. Ia menantang dan berkata, saya tidak melakukannya. Maka lidahnya bersaksi dan berkata, aku telah mengatakan yang tidak halal. Kedua tangannya berkata, aku telah memegang yang haram. Kedua matanya berkata, aku telah melihat sesuatu yang haram. Kedua kakinya berkata, aku telah berjalan kepada sesuatu yang tidak halal. Kemaluannya berkata, aku telah melakukan berzina. Lalu Allah pun berkata, aku yang telah melihat, ya, aku yang telah melihat dan menutupinya. Kemudian Allah berkata, wahai para malaikatku, ambillah dia, ya, timpakan padanya sebagian dari siksaku. Sungguh murkaku sangat dahsyat terhadap orang yang tidak merasa malu kepadaku. Nah, ini terdapat dalam hadis riwayat ya. Jadi semua akan menjadi saksi. Al-yawma naktimu al-abohim wa tukallimun adihim wa tas'adu arjulah mimakanu yaksibun. Dari kiamat, tangan jadi saksi, kaki jadi saksi. Enggak bisa kita berbungkiri. Tangan mengatakan aku yang melakukannya. Kaki mengatakan aku yang melangkahkannya. Mata mengatakan aku yang melihatnya. Kemaluan yang mengatakan aku yang melakukannya. Nah, gimana mau lari? Maka siap-siap menerima azabnya Allah. Yang

0: Ya, selamanya para penyintas acara mutara sebut di mana mendengarkan acara ini ya. Jadi apa penyebab zina itu? Kadang istrawannya, ya kadang datangnya dari wanita-wanita yang menghentakkan kakinya dalam konteks dulu ya. Nah, wanita itu makanya wanita dilarang menghentakkan kakinya. Ada apa namanya? Nah, kalau dulu diletakkannya lah gelang macam ketika dia berjalan berbunyi gelang itu ya. Mengundang apa namanya mengundang para laki-laki untuk memperhatikannya. Makanya Islam mengajarkan kita mengundurkan pandangan. Apa penyebab zina itu? Termasuk berdua-duaan yang bukan mahramnya. Makanya tidak halal seorang wanita ya yang mukmin ya berpergi sendirian tanpa mahramnya. Dilarang berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Termasuk Israel hari ini memang dia jauh tapi dekat melalui handphone mamanya. Nah, orang ya, di sisi kanannya istrinya suaminya enggak tahu sama siapa dia berhubungan. Handphonenya dikuncinya soalnya. Jadi begitu dilihat ya enggak tahu. Nah, tapi Allah lihat perbuatannya. Jadi bukan hanya berdoa melalui dekat-dekat tapi jauh tapi dekat kena handphone dan sebagainya itu ya. Nah, makanya Islam larang kita berdoa bukan dengan wanita dilarang ya, dilarang berdoa dengan wanita bukan mahramnya. Apalagi termasuk ini penyebabnya supaya dihindari itu. Nah, dilarang wanita bepergian seorang diri tanpa mahram. Nah, begitu juga dinas luar, alasannya dinas luar lah, alasannya bukan sebagainya ya. Nah, makanya dianjurkan wanita berangkat kemana-mana bersama mahramnya. Nah, kalau wanita sama istuaminya, kalau bisa sama anaknya ya gitu. Nah, termasuk juga ini penyebabnya yang disampaikan. Dilarang wanita keluar rumah memakai wangi-wangian. Nah, gimana kalau enggak wangi bau lah katanya. Tapi ini juga mengundang zina itu. Apalagi termasuk juga dilarang wanita menceritakan karakteristik wanita lain kepada suaminya. Nah, seorang suami mendengar dengaran cerita dari istrinya tentang wanita. Suaminya mendengar, dengan demikian dia berpikir bagaimana bisa membuktikan pernyataan istrinya itu. Nah, yang rugi siapa? Istri sendiri. Jadi Rasulullah melarang wanita menceritakan ciri wanita lain di hadapan suaminya. Sehingga seolah-olah suaminya melihatnya secara langsung. Diceritainya A sampai Z tentang wanita. Ya, suaminya mendengarnya. Kalau setan datang, bagaimana cara suami itu akan mendatangi yang diceritakan istrinya itu? Yang rugi siapa? Yang rugi si istri sendiri. Jadi kenali juga lah sebab-sebab menantang zina. Apalagi termasuk perintah untuk memisahkan tempat tidur anak-anak. Kalau waktunya ya pisahkan tempat tidurnya. Nah, termasuk juga dilarang menceritakan hubungan suami istri. Nah, makanya simpan rapat-rapat yang tahu suami istri itu. Jangan ya karena teman, sahabat akhirnya cerita-cerita bercerita sampai masalah kamar ranjangnya. Nah, yang terjadi apa? Ya ini juga membuka pintu zina ya. Yang diberikan pada manusia pastilah tak akan termasuk ikhtilat ya, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Karena selamanya reuni-reunian apalagi ketemulah kawan lama berujung cinta lama bersemi kembali. Nah, curah-curatan akhirnya ketemu. Nah, disitulah pintu zina terjadi. Laut kau jadikan cinta akan mencukup. Ketika cinta rumah tangga diambang kancuran, penyebab keduanya zina ya. Nah, oleh karena itu ya setidaknya setiap pribadi kiat supaya tidak terjerumus ke dalam zina itu perlu sekali ya. Bagaimana kiatnya agar tidak terjerumus ke dalam pintu zina itu? Yang pertama ya, ketahuilah bahaya zina itu. Nah, bahayanya banyak sekali. Nah, wala taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah salah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Yang kedua, bagaimana kiatnya? Rajin-rajinlah menundukkan pandangan ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ingat akhir ayat ya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Surat An-Nur 33:1.
1: Pastilah tak akan dapat untuk menghitung.
0: Ingat, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 36. Jadi cara menundukkan pandangan Isra'nya. Nah, ini penting ya. Nah, makanya Nabi pernah memberikan peringatan kepada sahabat. Kata Rasulullah dari Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Nabi bersabda, "Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan." Mereka bertanya, "Itu kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan, karena itu menjadi majelis tempat kami bercengkrama." Kata Nabi, "Jika kalian tidak mau meninggalkan majelis itu, maka tunaikanlah hak jalan itu." Mereka bertanya, "Hak jalan itu apa ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Tundukkan pandangan, singkirkan gangguan di jalan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar." Hadis Imam Bukhari. Jadi sebenarnya kalau Anda itu memang sudah biasa duduk-duduk di pinggir jalan, apalagi rumahnya pinggir jalan ya, maka lakukan hak jalan. Nah, jadi kebiasaan sahabat dulu juga duduk-duduk di pinggir jalan, orang lalu lalang kan lewat kan. Tapi kata Nabi, "Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan." Mereka bertanya, "Ini kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan, karena itu merupakan majelis tempat kami bercengkrama, artinya disitulah mereka kumpul ya." Kata Nabi, "Kalau begitu, ya lakukanlah hak jalan." Ya. Dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 36. Jadi cara menundukkan pandangan Isra'nya. Nah, ini penting ya. Nah, makanya Nabi pernah memberikan peringatan kepada sahabat. Kata Rasulullah dari Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Nabi bersabda, "Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan." Mereka bertanya, "Itu kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan, karena itu menjadi majelis tempat kami bercengkrama." Kata Nabi, "Jika kalian tidak mau meninggalkan majelis itu, maka tunaikanlah hak jalan itu." Mereka bertanya, "Hak jalan itu apa ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Tundukkan pandangan, singkirkan gangguan di jalan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar." Hadis Imam Bukhari. Jadi sebenarnya kalau Anda itu memang sudah biasa duduk-duduk di pinggir jalan, apalagi rumahnya pinggir jalan ya, maka lakukan hak jalan. Nah, jadi kebiasaan sahabat dulu juga duduk-duduk di pinggir jalan, orang lalu lalang kan lewat kan. Tapi kata Nabi, "Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan." Mereka bertanya, "Ini kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan, karena itu merupakan majelis tempat kami bercengkrama."

0: mengganggu di jalan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis Imam Bukhari. Jadi sama ini, kalau Anda itu memang sudah biasa duduk-duduk di pinggir jalan, apalagi rumahnya pinggir jalan ya, maka lakukan hak jalan. Nah, jadi kebiasaan sahabat dulu juga duduk-duduk di pinggir jalan, orang lalu lalang kan lewat kan. Tapi kata Nabi, janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Mereka bertanya, ini kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan, karena itu merupakan majelis tempat kami bercengkrama, artinya disitulah mereka kumpul ya. Kata Nabi, kalau begitu ya lakukanlah hak jalan. Ya. Jika kalian tidak mau meninggalkannya, maka tunaikanlah hak jalan. Kata Nabi, apa hak jalan itu ya Rasulullah? Kata Nabi, tundukkan pandangan. Nah, jadi bukan setiap orang lewat ditengok, dilihat ya, tapi kita serang. Jadi tundukkan pandangan. Singkirkan gangguan di jalan. Nah, jawab salam dan amar ma'ruf nahi munkar. Menyuruh orang berbuat baik, mencegah berbuat munkar. Ini triknya ya. Nah, begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Nah, tundukkan pandangan dari wanita lain. Nah, enggak bisa saya menundukkan pandangan. Maksudnya apa? Kalau dia sudah punya istri, istrinya tercintai sampai selama seumur hidupnya. Kalau dia punya suami, cintailah suami itu seumur hidupnya. Nah, ini penting ya, agar jangan sampai terjerembab ke dalam lembah perzinaan, menghancurkan diri dan keluarganya. Jadi bagaimana kiatnya menghindari zina itu? Yang pertama tadi adalah yaitu bahaya zina, tahu, paham ya? Nah, ngerikan di dunia dan akhirat. Yang kedua, tundukkan pandangan. Yang ketiga, bagaimana cara menghindari zina itu? Ya, jangan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Namanya ikhtilat ya. Nah, jadi ikhtilat itu bisa mengundang pintu zina.
1: Tak cukup untuk membayar nikmat yang teramat kecil seperti mata berkedip.
0: Islamnya dalam kehidupan rumah tangga ya, nih mohon maaf ini. Kata Nabi dari Uqbah bin Amir, berkata Nabi bersabda, janganlah kalian masuk ke dalam tempat kaum wanita. Lalu seorang laki-laki dari Ansar berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar? Nah, kata Nabi, ipar itu adalah maut. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Nah, ini ada, bahkan ada filmnya dia. Jadi ya, hati-hati ya. Kadang saya punya alasan nih, kena ada iparnya di rumah, ya, adik istri ya, atau kakak istri di rumah, ya. Nah, kalau itu hati-hati, nah itu bisa mengundang juga. Nah, makanya penting sekali ilmu agama tanamkan, ada batasannya. Nah, ya ini kadang selama ini sudah berdua, istrinya keluar, nah sementara suaminya di rumah bersama adik iparnya, kakek iparnya. Hati-hati, ipar itu maut loh. Setan menggoda, apalagi sudah sama-sama suka, bisa terjadi perzinahan itu. Nah, ya, kalau jadi bagaimana, boleh nggak dinikahi ya? Kalau seandainya istri kakaknya meninggal, adiknya bisa dinikahi. Nah, kalau adiknya yang jadi istrinya itu ya meninggal, kakaknya bisa dinikahi. Sebaliknya, kakaknya sebagai istri meninggal, adiknya bisa dinikahi. Nah, tapi kalau hati-hati, karena ipar itu adalah maut, kata Rasulullah.
1: Umur hidupmu di dalam dunia, tak cukup.
0: Jadi hindari ikhtilat itu ya. Nah, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ini juga resepnya ya, supaya terhindar zina itu. Yang keempat, nah, hendaklah wanita jangan tabarut. Nah, tabarut itu menampakkan perhiasannya ya. Dan kata Quran ya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, janganlah kamu bertabarut seperti orang-orang jahiliyah pertama. Al-Azab ayat 33. Ya. Jadi tabarut itu adalah menampakkan kecantikan dirinya. Nah, selama hari ini bahkan dipampangkan kecantikan itu. Bahkan bangga ya, berfoto, bervideo dan sebagainya. Bahkan sampai, mohon maaf, sampai tak berpakaiannya. Apa yang terjadi? Ini mengundang pintu zina tadi. Nah, wanita yang tabarut ini juga salah satu cara mengundang pintu zina itu. Hati-hati ini terutama bagi para wanita muslimah ya. Nah, saya hanya membacakan hadisnya. Nabi bersabda dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah kulihat di satu, ya, kata Nabi. Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah kulihat. Pertama, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Yang kedua, para wanita.

0: yang berpakaian tapi telanjang, mengajak orang lain untuk tidak taat dari dirinya. Nah, jauh dari ketaatan. Kedua, kepala seperti pun unta yang miring, wanita seperti tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga, walaupun aromanya tercium selama perjalanan sekian-sekian. Imam Muslim meriwayatkan. Hati-hati ini terutama bagi wanita muslimah. Kalau Anda tampakkan tabarut ya di hadapan orang lain, apalagi ya berpakaian tapi tidak berpakaian, hati-hati, Anda tidak akan mencium aroma surga.
1: Jangan.
0: Jadi kenalilah ya hal ini seperti ini agar kita terhindar ya. Ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran ya. Sebab yang keduanya adalah yang namanya zina ini. Nah, tutuplah pintu-pintu zina itu. Bagaimana caranya agar tidak terjerumus ke dalam zina itu? Termasuk wanita betahlah di rumah. Nah, ini yang paling penting. Nah, kalau semua wanita betah di rumah gimana ya? Yang di luar itu aja laki-laki saja. Nah, ketika suami melihat wanita lain ya yang membuat hatinya gelisah, gairah datang, ya pulang jumpa istrinya. Maka istrinya yang suami-suami kerja jauh dari istri, kadang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, khawatir juga istrinya. Nah, makanya kalau mamanya suaminya bekerja, ikutlah dengan istrinya. Ikutlah istrinya kepada suaminya. Nah, begitu juga sebaliknya, kadang ya alasan studi ditinggalkan suaminya. Istrinya sekolah, kuliah jauh mamanya. Nah, suaminya tinggal. Juga khawatir, nah, bagi si istri sendiri, bagi si suami, dan keluarga itu tidak sehat rumah tangganya, ya. Gimanalah faktor keadaan, suaminya bekerja, ya istrinya bekerja, jauh, nah, disitulah kejujuran dipentingkan dalam kehidupan rumah tangga itu. Selanjutnya, para penyintas acara Montaras masih dua, ya, kajian kita masih panjang ini, ketika cinta diambang kehancuran, ya, bagian yang kedua ini, yaitu zina, jauhkan dari kita, masih panjang selamanya. Inilah dulu kajian kita hari ini. Semoga keluarga-keluarga muslim ya, sebagai muhasabah diri, terutama bagi pasangan suami istri, agar menghindari perbuatan yang bisa menghancurkan diri yang keluarga dan keluarganya, yang itu zina itu. Nah, bagaimana kajian berikutnya selamanya tentang kajian ini? Insyaallah besok kita sambung kajiannya di waktu dan gelombang sama jam 6 kurangnya di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan, sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.